0: yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Masemasea, yang artinya tidak jauh dengan kajang tanah yang sederhana atau miskin.
1: Ini penghuni pinjau pernah dikuala hukum alang kait gitir pemersaan lah anu ada.
2: Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri terus ada yang tidak, pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai memerah-merah betul. Terus semua masyarakat dikumpul untuk datang memegang linggis yang berbara itu yang panas. Kalau misalnya orang itu tidak mengetahui sedikit pun tentang pengetahuan ini yang dibakarkan linggis, maka walaupun dipegang sampai 1 jam itu linggis tidak terkelupas tangannya. Tetapi kalau misalnya memang pengetahuannya bukan, walaupun bukan orang yang mengambil itu barang, yang penting ada pengetahuannya, sentuh saja linggis itu pasti tangannya terkelupas. Itu sudah pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunu pasau, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri.
0: Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan? Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Kema Cekaka Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya, tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Vince Swebo. Ini adalah perempuan Papua pertama yang menjadi Duta Besar Indonesia. Sahabat budaya, Vince Marije Swebo resmi menjalankan tugasnya sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Nah, Vince menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Selandia Baru. Nah, Vince Marije Swebo ini adalah seorang wanita kelahiran Sentani. Sebelumnya ia sempat menempuh pendidikan di Sekolah Dinas Luar Negeri. Nah, setelah lulus ia mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun. Nah, sebelum menjadi Duta Besar Selandia Baru, Vince juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia India. Nah, Vince merupakan anak kepala suku dan yang akan menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya. Nah, Vince ini adalah perempuan Papua pertama yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, dengan ini Vince memiliki keinginan besar untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya. Nah, ia juga meyakini bahwa perempuan Papua itu bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing. Nah, itu dia sahabat budaya, Ibu Vince Marije Swebo, perempuan Papua pertama kelahiran Sentani yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, ia menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya yang menjabat sejak 2017. Nah, ia juga pernah mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk India. Nah, ia punya keinginan besar ya untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya dan perempuan Papua juga bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing.

0: tahukah Anda? Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.
1: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi, sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan, ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat, ya. Jadi tentu saja alasannya, ya, adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif. Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam lingkungan dan juga sumber daya, juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
3: Itulah suasana pagi hari di sekitar perempatan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Diponegoro, Kota Wamena pada peristiwa 23 September 2019. Di sini ada sejumlah kantor pemerintah seperti kantor PLN, KUA, kantor Balai Lingkungan Hidup, dan kantor Satuan Pamong Praja Satpol PP yang habis rata di atas tanah dibakar oleh massa. Sedangkan kejaksaan, kantor distrik, dan RRI Wamena selamat dalam kejadian itu. Bagaimana bisa RRI Wamena selamat?
4: Ada beberapa orang yang sempat masuk langsung ke dalam lingkungan RRI dan mereka langsung menyerang. Mereka sempat melempari kaca, mereka juga lempari saya dari kaki, dan juga rusuk bagian kanan. Puji Tuhan, saya sempat masih bertahan dan melakukan perlawanan.
3: Sangat manusiawi, jika saat itu sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, angkasawan-angkasawati RRI sedang melakukan rutinitasnya dikejutkan oleh hujan batu dan pembakaran kantor mulai terlihat di sekitarnya. Mendengar teriakan bakar dari massa, dengan spontan angkasawan RRI berhamburan menyelamatkan diri. Peter Corinus Awaki, anggota Polres Jayawijaya berpangkat Bribda, mengaku rasa takut melihat massa mulai masuk melempari studio RRI. Namun dirinya bertahan mengusir sekelompok massa dengan kembali mengeluarkan tembakan peringatan. Alhamdulillah, massa melarikan diri meninggalkan RRI Wamena.
4: Pada saat itu memang situasinya sangat brutal betul. Sudah menjadi kewajiban berdiri di depan untuk memberikan tembakan peringatan sehingga mereka langsung keluar dari. Mengenai situasi kantor, memang semua pada ketakutan. Dan juga saya sempat mengarahkan mereka untuk mengungsi sementara ke Polres. Jadi kejadian di sini itu memang sudah terlihat kebakaran di mana-mana, baik itu di pasar.
3: Kejadian 23 September 2019 membawa banyak cerita yang membekas di hati sanubari dari angkasawan-angkasawati RRI, termasuk kisah reporter RRI Aprianti Marbun dan Melkias Tangkelangan yang selamat dalam peristiwa tersebut.
5: Karena hujan batu, saya mulai berlari menyelamatkan diri. Kami harus jongkok di ban-ban mobil, tetapi hujan batu itu semakin hebat. Kaca-kaca mobil semua pecah. Akhirnya tidak ada pilihan lain, terpaksa harus memanjat pagar duri menyeberang ke sekolah Yapis di sebelah. Dan puji Tuhan, saya beserta teman-teman yang lain selamat. Tetapi motor saya habis dibakar massa.
6: Karena tugas seorang reporter ya harus mengabarkan peristiwa saat itu. Ya, sekitar pukul 13, massa sudah mulai berhasil dikendalikan oleh aparat. Dan perlahan akses komunikasi sudah mulai agak normal waktu itu. Saya sempat laporan ke Pro 3 untuk mengabarkan situasi yang terjadi di kota Wamena.
3: Bukan itu saja. Di hati nurani angkasawan-angkasawati RRI bergejolak saat itu antara keselamatan diri, keluarga, atau menyelamatkan siaran sesuai slogan RRI, sekali di udara tetap di udara. Nonce Manuputi dengan menjerit, menangis, berdoa meminta campur tangan Tuhan.
7: Saya angkat tangan di bawah pemancar itu, saya angkat tangan dua ini, baru saya bilang, Tuhan Yesus, kalau memang Tuhan izinkan kantor kami ini akan hancur, kami serahkan sama Tuhan saja. Tapi kalau memang Tuhan izinkan kami harus melayani masyarakat, jadi kami berserah kepada Tuhan. Dan sampai saat ini, Tuhan itu luar biasa. Jadi sekitar 28 tahun saya sudah di RRI Wamena, mengabdi sampai saat ini. Jadi kecintaan saya di RRI Wamena itu tidak bisa tergantikan dengan siapapun.
3: Nonce tidak sendirian bertahan tinggal di RRI, sehingga siaran RRI Pro 1 dan Pro 2 tetap mengudara.
7: Jadi tanggal 23 itu saya kesini di studio, ada teman saya Epifania Reaan, terus di Pro 2 itu ada Eldi sama Fajar dan beberapa teman lain. Jadi kita bergantian sampai besoknya. Nanti malamnya kami tidur di Studio 5, tempat pengungsian kami di Studio 5.
3: Bagaimana dengan angkasawan-angkasawati RRI lainnya?
8: Jadi kami di studio ya, waktu itu seingat saya kami hanya bertiga. Kami berlindung di bawah meja siaran.
9: Kita sudah berpikir, wah saat ini akhir dari segalanya. Hari inilah saatnya saya mati.
10: Saya dengan teman-teman belakang pemancar, kita tidak dengar ini. Di depan ada ribut sekali baru.
11: Panik waktu itu, jadi kita tidak tahu, jadi kita lari ke sana kemari untuk menjaga itu.
12: Saya lihat di kantor terbakar asap, saya sudah lari sampai di belakang sana.
3: Tidak sampai di situ, rasa trauma belum pulih, bahkan kejadian di hari itu masih terinci di kepala.
13: Masalah yang terjadi Wamena ini juga bukan sekali saja terjadi di tanah air. Apa yang saya ingat dari kejadian itu, memang untuk mengembalikan fisiknya itu mudah, tapi yang sulit memang mengembalikan kepercayaan.
3: Kini virus corona mewabah dan pemerintah menganjurkan untuk bekerja dari rumah, tetapi RRI tetap melakukan operasional, menghibur, mendidik, dan menyebarluaskan informasi melalui corong radio. Satu hal yang pasti, masalah tidak akan pernah selesai. Besok, lusa, dan tahun depan, kita tidak pernah akan tahu apa yang akan terjadi. Namun yang pasti, apapun situasinya, semboyan sekali dudara tetap dudara, dan piagam Tri Prasetya yang syarat makna telah melandasi seluruh jiwa angkasawan-angkasawati RRI dalam mengabdi kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati.

Masih di kitab ensiklopedi budaya keindonesiaan program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Mbak Cita akan ambil 4 ya. Ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut, dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Vela Mandu sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Vela Mandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Vela Mandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Vela Mandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Vela Mandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari Musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari Suanggi sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang Suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah, atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata Suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sahabat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sahabat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

estimasi kakak Adis, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sanmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sereri atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.00.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rempus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak di orang semua, kali ini Macita akan kasih informasi tentang vetrau dalam budaya orang Sobey di Kampung Sawar, Kabupaten Sarbe. Jadi vetrau ini secara umum dalam budaya orang Sobey itu merupakan larangan, atau lebih khusus lagi larangan adat. Ya, jadi larangan adat ini berlaku dalam banyak hal dalam kehidupan orang Sobey, mulai dari lingkungan sosial keluarga dan juga masyarakat, bahkan juga dengan lingkungan alam, terutama dalam hal ritual upacara adat, wilayah juga sebagai tempat mencari dan melihat tanda atau peristiwa alam. Jadi orang Sobey di Sawar itu percaya bahwa vetrau mempunyai kekuatan sakral yang dapat mendatangkan bahaya atau bencana bagi yang melanggar. Jadi setiap klan akan mempunyai vetrau yang mengatur kepentingan kelompok mereka, ya. Meskipun memang saat ini vetrau ini berkembang menjadi kepentingan bersama kelompok klan dalam suku Sobey, terutama di Kampung Sawar. Nah, dari data yang diperoleh dalam tulisan tim peneliti dari BPNB Papua, ya, secara konsep, ya, vetrau ini dalam tradisi budaya orang Sobey itu punya 3 konsep. Jadi vetrau ini sebagai larangan dalam konsep sasi, lalu vetrau sebagai hukum adat bagi orang Sobey, dan konsep vetrau sebagai perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh seorang yang dianggap memiliki kekhususan seperti pemimpin klan dan orang-orang tertentu dalam pergaulan orang Sobey di Kampung Sawar. Nah, dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Sobey di Kampung Sawar, yakni Bapak Gideon Ambani, beliau mengatakan vetrau ini bagi orang Sobey ini merupakan larangan adat, ya, kekuatan-kekuatan alam, mantra-mantra, ya, ini baik untuk memberikan kehidupan yang baik dalam keseharian, dalam bermasyarakat, dan juga beradaptasi dengan lingkungan alam, ya. Tapi vetrau ini kalau dilanggar, ya, ini akan membawa pengaruh buruk seperti penyakit dan juga pantangan bagi salah seorang anggota keluarga di tempat dan waktu tertentu. Jadi vetrau ini memang merupakan kearifan lokal dalam hidup orang Sobey di Kampung Sawar, dan ini sebagai satu bentuk sistem pengendalian dan juga pengetahuan yang mengatur kehidupan mereka, ya. Tapi sejalan dengan waktu, perubahan memang sudah mulai terlihat dengan semakin berkurangnya praktek vetrau dengan berbagai sebab, ya. Contohnya memang ya seperti pemikiran modern, ya, memang yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Ini membuat banyak masyarakat, orang-orang Sobey di Kampung Sawar ini mulai berpikir lebih rasional. Lalu pengaruh masuknya ajaran agama, ya, terutama ajaran agama Kristen. Nah, lalu perubahan pada sistem aturan dari pemerintah, ya, bisa dari pemerintahan adat, lalu dari Belanda, lalu ke pemerintah Indonesia. Dan juga berkaitan dengan keterbatasan akan waktu dan juga tenaga yang akhirnya memaksa mereka untuk lebih berpikir pada hal yang praktis dan juga ekonomis.

Masih di kita rompi ensiklopedi budaya keindonesiaan program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Majeta akan ambil 4 ya. Ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Velamandu sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Velamandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Velamandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Velamandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Velamandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari Musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari Suanggi sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang Suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah, atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata Suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sahabat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sahabat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

0: Keberadaan Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.
1: Isi buku biodata dulu deh. Nama, keris, tabel, kelas 4 SD, hobi, berenang. Cita-cita, dokter, cita-cita, dokter, salah-salah, polisi, tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
3: Gelombang pasang Samudra Hindia di selatan Yogyakarta menerjang kawasan pesisir. Kepanikan pecah seketika saat air laut setinggi 6 meter menyapu kawasan pesisir Gunung Kidul dan Bantul pertengahan Juli lalu. Terjangan gelombang pasang membuat bangunan warung kuliner milik warga setempat porak-poranda. Berbagai bahan makanan seperti buah kelapa muda serta mie instan dalam kemasan hanyut terbawa gelombang. Hardi, salah satu pemilik warung makan di Pantai Indrayanti, mengaku tidak semua pedagang mengantisipasi insiden gelombang pasang. Meski tim SAR sudah memberi peringatan sehari sebelumnya.
4: Kan udah biasa kalau satu tahun itu kan biasanya 3 kali pada gelombang tinggi. Kebetulan kemarin itu pas tinggi. Kita ya sebagian udah ada yang antisipasi, sebagian ya masih ada yang belum. Tetangga itu ada yang kursinya sampai kena, sama dagangan juga yang kena itu dampaknya.
5: Ajar bos.
3: Hardi sempat mengamankan barang dagangan ke tempat yang dirasa aman, sehingga ia membawanya ke lantai 2 di bagian atas warung. Sebelum kejadian air laut pasang, ia sudah mendengar peringatan dari tim SAR pantai. Jika gelombang pasang kali ini memang tergolong ekstrim atau lebih tinggi dari kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Di tengah bahaya yang mengancam, tak sekalipun muncul niat di benak Hardi untuk ganti pekerjaan.
4: Ya, karena memang mata pencariannya di sini, Pak. Terus kalau gelombang itu memang udah biasa. Kita di sini udah lama, jadi kita udah agak hafal gelombang itu tinggi pas tanggal-tanggal berapa. Antisipasinya ya kalau ada peringatan, kalau gelombangnya itu kira-kira sampai daerah sekitar sini, ya kita udah nggak jualan gitu.
6: Menginformasikan kepada para pengunjung wisata Pantai Jayanti bahwa saat ini gelombang air laut sangat tinggi.
3: Gelombang pasang tak hanya menerjang Pantai Indrayanti. Personel SAR Linmas Pantai Baron, Marjono, memberi kabar peristiwa serupa juga terjadi pada sejumlah pantai di wilayah Gunung Kidul. Kerusakan berbagai fasilitas tak dapat dihindari.
7: Untuk kerusakan, ada beberapa kapal di Pantai Baron yang mengalami rusak ringan. Juga di Pantai Drini, ada beberapa kapal mengalami rusak ringan. Kemudian lapak di Pantai Indrayanti juga mengalami kerusakan.
3: gelombang tinggi pantai selatan Yogyakarta selalu terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Pakar Oseanografi UGM, Bahtiar Mutakin, menyebut sejumlah faktor penyebab gelombang pasang yang cukup ekstrim.
8: Yang pertama, bisa saja karena terkait dengan fenomena La Nina ini, setidaknya kalau dari modelnya Badan Meteorologi Internasional itu setidaknya sampai bulan Agustus. Dampaknya La Nina itu kan salah satunya cuaca ekstrim. Kemudian yang kedua, ini kan sudah mulai masuk ke musim timur ya. Pengaruh dari Australia itu sudah mulai dominan. Karakteristiknya kan anginnya kencang, dia bisa membangkitkan gelombangnya juga lebih tinggi.
3: Selain menerjang pesisir selatan Gunung Kidul, gelombang pasang juga menerjang beberapa kawasan wisata pantai di Kabupaten Bantul, antara lain Pantai Parangtritis dan Pantai Depok. Kerugian materi akibat kerusakan yang terjadi ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Puluhan gazebo rusak dan hilang, termasuk kerusakan sejumlah kapal nelayan berikut perlengkapannya. Melihat besarnya nilai kerugian, Bahtiar meminta pihak terkait menyiapkan mitigasi bencana di kawasan pesisir selatan Yogyakarta.
8: Kita kan sudah punya aturan sempadan pantai ya di Perda DIY nomor 5 tahun 2019 sama di Pergubnya DIY nomor 2 tahun 2017 itu kan sebenarnya sudah ada terkait dengan sempadan pantai ya. Di Gunung Kidul itu 100 meter dari pasang tertinggi. Kalau di Bantul sama Kulon Progo itu 200 meter dari pasang tertinggi. Dari area itu nggak boleh ada bangunan.
9: Ini kayak ini dono rampung kabeh. PW ini ambruk.
3: Saat mendengar informasi gelombang pasang merusak sejumlah infrastruktur di sepanjang pesisir selatan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku gubernur memantau langsung lokasi kejadian. Saat berdialog dengan warga di kawasan Pantai Depok Bantul, ia menegaskan sudah saatnya merealisasikan penataan kawasan pesisir yang selama ini menjadi salah satu destinasi pariwisata.
10: Bisa enggak kita menata kembali di Depok ini untuk bisa lebih memenuhi persyaratan sebagai kawasan wisata, biarpun tetap di situ ada rumah makan dan sebagainya. Karena kita bicara kawasan, itu kan berarti kita mendesain ulang kawasan itu untuk bersih, tertib, lokasinya tidak membahayakan.
3: Selama 2 tahun terakhir, rencana penataan kawasan pantai selatan Gunung Kidul masih sebatas wacana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, Arif Aldian, beralasan pandemi COVID-19 menjadi penyebabnya.
11: Bapedat juga sudah menyusun beberapa master plan terkait penataan kawasan pantai. Pelaksanaan penataan kawasan pantai tentu memerlukan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Apalagi dalam 2 tahun terakhir kita terkena pandemi COVID-19. Sehingga prioritas alokasi anggaran Pemda pada penanganan COVID-19. Sehingga dalam pelaksanaan memerlukan waktu.
3: Yogyakarta yang miskin hasil tambang punya potensi alam luar biasa untuk mendukung sektor pariwisata. Tetapi, pesatnya pengembangan destinasi tidak diimbangi manajemen resiko bencana yang memadai. Dan hingga kini menjadi sebuah ironi tanpa solusi.

Aceh Kata Ade, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dane, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, siapa sih yang tidak mengenal musik dangdut? Macam-macam kata dia orang semua. Jenis musik lagu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selain itu, penggemar musik dangdut ini tidak hanya dari kalangan orang tua saja, tapi sekarang-sekarang juga anak-anak muda banyak ya yang menjadi penggemar musik dangdut. Jadi, musik dangdut ini merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film dari India dan juga Malaysia serta musik rock barat. Nah, perpaduan gaya ini digunakan pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian gaya ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an serta 1980-an. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Nah, bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Nah, dilansir dari situs Institut Teknologi Padang, musik dangdut ini lahir dari pengaruh musik India dalam film-film Bollywood yang berjudul Boneka India, yaitu sekitar tahun 1950-an. Jadi film Bollywood ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1968, Roma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut di Indonesia. Nah, secara perlahan, musik ini mulai dikenal oleh publik secara luas sekitar 1970-an. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh musik India, musik dangdut juga dipengaruhi oleh musik Arab, khususnya pada bagian cengkok serta harmonisasi nadanya. Nah, pada 1970 hingga 1980, musik dangdut ini menjadi primadona genre musik yang sangat diminati oleh warga Indonesia. Jadi awalnya kisah dalam lagu dangdut berangkat dari kisah-kisah romantis, tapi semakin lama musik dangdut ini juga turut membahas berbagai isu sosial serta mengajak pendengar untuk senantiasa mengingat ajaran agama Islam. Nah, Roma Irama ini merupakan salah satu sosok yang mempopulerkan dangdut hingga ia dijuluki sebagai Raja Dangdut. Nah, ketenaran musik dangdut ini pernah membuat musik ini dilarang pemerintah untuk disiarkan di radio serta televisi pemerintah. Jadi pada 1960-an, pemerintah menganggap kalau musik merupakan salah satu lambang penting dalam pembangunan Indonesia serta menghilangkan batasan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Nah, walau sekarang ini ketenaran musik dangdut itu tidak seheboh-heboh yang dulu, tetapi ya musik dangdut ini masih sangat digemari. Nah, ini tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat internasional ya. Nah, selain Roma Irama, ada musisi-musisi dangdut legendaris lainnya ya, sebut saja seperti Elvy Sukaesih, Meggy Z, Cacha Handika, Mansyur S ya, Evi Tamala, Ida Laila, Iis Dahlia, juga ada Ikke Nurjana, ada Inul Daratista ya, sampai Via Valen dan juga Nela Karisma ya, dan juga masih banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Nah, itu dia macam-macam kakak dia orang semua. Nah, Mbak Cita bacakan komentar Paca-Maca dulu ya, yang sudah ada di media sosial kita di Facebook, tentang lagu dangdut apa sih yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Sylvia Prayitno dari Lampung. Nah, kopi dangdut Mbak Cita, nah, lagunya sudah lintas generasi sampai sekarang. Nah, lalu ada Brahma Koso di Banjarmasin. Nah, dangdut lawas misalnya, lagunya almarhum Meggy Z, Caca Handika, Tomoksin Alatas, juga Hamdan ATT ya. Nah, judul-judul lagunya ya seperti misalnya Jandaku, Gubuk Bambu, Tembok Derita, Sepiring Berdua. Nah, ini lagu-lagu yang dulu pernah saya mainkan waktu saya masih menjadi gitaris cabutannya orkes. Wah, ternyata Brahma Koso ini dulunya juga pernah jadi pemain gitar ya untuk orkes ya, seperti itu. Oke, nanti Mbak Cita masih akan kembali lagi, masih dengan topik kita di hari ini, tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih di Kita Rampung Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan pace-mace kakak-kakak dorang semua dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Nah, genre musik dangdut paling banyak diminati masyarakat Indonesia itu karena apa? Karena liriknya tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, lirik-lirik lagu dangdut itu, ya, itu bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara yang ternyata itu bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, hasil survei skala survei Indonesia atau SSI yang dilakukan pada tahun 2022, musik dangdut itu merupakan genre yang paling disukai masyarakat Indonesia dengan persentase tertinggi yakni 58,1%. Nah, selanjutnya di posisi kedua ada musik pop 31,3%, disusul dengan musik daerah 3,9%, musik roncong 2,6%, musik kasidah atau religi 1,2%, lalu jazz 0,4%, dan juga yang terakhir ada rock, ya, 0,3%. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang ini jadi idola, sebut saja Happy Asmara, Yeni Inka, bahkan Denny Caknan, ini turut merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Nah, liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama kenapa anak-anak muda sekarang lebih senang juga, ya, senang mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, terpantau trending musik di YouTube, ya, itu paling banyak dihiasi oleh genre lagu dangdut. Nah, contohnya misalnya ada judul Jajalen Aku, ya, dari album Kalih Welasku milik Denny Caknan yang trending nomor 3, ya, bahkan mendapatkan berjuta penonton. Padahal waktu itu, waktu pada saat diunggah itu langsung mendapatkan 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, disusul juga ada yang namanya lagu yang judulnya Sanes dari Guyon Waton featuring Denny Caknan. Nah, ini juga ditonton bahkan berjuta-juta kali, ya. Lalu ada lagu yang berjudul Cinta Tak Direstui yang dinyanyikan oleh Sinta Arsinta featuring David Chandra yang trending di saat itu di YouTube di trending nomor 8 dan mendapatkan jumlah viewers, ya, beribu-ribu, ya. Lalu ada juga Happy Asmara dengan judul lagunya Gustiku Lolos, ya, ini juga mendapatkan viewers ribuan, ya, ketika pertama kali lagu ini muncul. Nah, selain di YouTube, ya, media-media sosial lainnya seperti Instagram maupun TikTok, ini musik dangdut rame-rame digunakan sebagai background reel, ya. Bahkan, ya, lagu Sial, ya, yang genrenya tuh pop, ya, miliknya Mahalini yang di TikTok itu akhirnya populer dengan aransemen dangdut yang akhirnya banyak di cover oleh banyak pihak. Nah, kalau dilihat di audio reel Instagram, ya, setidaknya ada lebih dari 50 ribu orang yang menggunakan background Sial aransemen dangdut untuk video yang diunggah, ya. Lalu ada juga lagu Rungkat, ya, ini sukses, ya, digunakan oleh kurang lebih 60 ribu reel, ya, di Instagram, sehingga lagu-lagu dangdut ini sekarang itu berjejal menghiasi berbagai media sosial. Nah, itu dia, ya, kembali Maceta baca komentar pace-mace kakak dari dorang semua. Topik kita di sore di hari ini, ya, tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada Dustin Timberlake di Batam, ya, oke, Dustin, ya. Nah, Pengemis Cinta yang dinyanyikan oleh Joni Iskandar. Nah, lagu dangdut ini menurut saya sempurna karena ketika mendengar hentakan kendangnya, ya, langsung pengen stage dive, ya, alias joget. Nah, lalu dari Ovan Zainuddin di Palangkaraya, kalau menurut saya Setangkai Bunga Padi dari Santo Hoki juga merupakan lagu dangdut yang melegenda. Nah, lalu ada Sinta Kristanti di Pontianak, ya, lagu-lagu dangdut yang melegenda menurut saya ada Kopi Dangdut, Dua Kursi, Sayang, Oplosan, Bojo Galak, ya, Cendol Dawet, Cidro, Bang Jono, Brondong Tua, Sakit Gigi. Nah, ini bisa dibilang my top 10 sih, ya. Intinya yang bisa sekalian bisa buat saya teriak-teriak dan bisa pol-polan keluaran energi, ya, itu dia, ya. Jadi ada 10 top
lagu dangdut versinya Sinta Kristante ya. Lalu ada dari Budi Suhendra di Jakarta ya. Kalau menurut saya lagunya Bang Haji Roma Irama, Mansur S, Imam S Arifin, Megi Z, Rita Sugiarto, Evi Tamala, Elvi Sukaisi dan semua dangdut old school menurut saya mayoritas bagus dan melegenda. Lalu dari Syafrudin Huta Galung di Wayana, nah ada lagu tema Asian Games 2018 ya, saya lupa judulnya, Macita, yang dinyanyikan Via Valen itu loh. Nah itu berkualitas dunia karena di cover ke berbagai bahasa. Itu menurut saya kalau lagu dangdut yang menjadi legenda. Nah oke okay, ya. Macita masih akan kembali lagi dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

0: Masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, baca-baca kata di orang semua. Jadi, apa sih alasan masyarakat Indonesia sangat menyukai lagu dangdut? Nah, benarkah karena memang liriknya tuh relate dengan kehidupan masyarakat Indonesia? Nah, kalau kita lihat beberapa lagu ya lagu-lagu dangdut yang terkenal ya, itu memang bercerita tentang kisah asmara yang kandas ya. Bisa karena kondisi ekonomi atau juga perdebatan soal status sosial ya, atau juga banyak sebab-sebab lainnya. Nah, menurut Andrew Winthrop ya, ini seorang profesor pada jurusan musik Universitas Pittsburgh Amerika Serikat, pada bukunya Dangdut Musik Identitas dan Budaya Indonesia tahun 2012. Nah, dikutip ungkapan yang ditulis peneliti sejarah ini dikutip dari peneliti sejarah dari Universitas Ohio William Frederick ya. Andrew mengutipnya menyebutkan kalau musik dangdut itu merupakan prisma yang peka dan berguna untuk memandang masyarakat Indonesia. Jadi Andrew menyebut selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut ini juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern. Nah, selain itu, musik dangdut itu identik dengan penikmatnya yang dinilai itu berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, hal ini didukung dari survei yang dilakukan dari SSI terkait peminat terbesar musik dangdut ya. Menurut survei itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan tertinggi sekolah dasar atau SD itu menempati peringkat teratas sebanyak 67,3%. Selanjutnya disusul lulusan SMP 62,8%, lalu SMA 45,8%, dan perguruan tinggi 28,1%. Nah, data ini menunjukkan kalau semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin berkurang kesukaannya terhadap musik dangdut. Nah, lalu dilansir dari riset yang dilakukan Katadata, nah ini menariknya, pendengar Spotify di Indonesia cenderung menyukai lagu-lagu yang terdengar sedih. Jadi Spotify mengukur suasana emosi lagu dengan indikator yang disebut valensi yang dinyatakan dalam skor di rentang skala 0-1. Nah, artinya lagu dengan angka valensi mendekati 1 itu terdengar lebih positif, seperti bahagia, ceria, atau antusias. Nah, sebaliknya, lagu-lagu dengan valensi mendekati 0 itu terdengar lebih negatif, seperti murung atau sedih. Nah, dari hasil daftar putar lagu terpopuler yang diputar oleh masyarakat Indonesia, itu menunjukkan 50 lagu paling populer dengan angka valensi rata-rata 0,37%. Nah, angka ini paling rendah jika dibandingkan dengan daftar putar di 60 negara. Sementara negara dengan valensi daftar putar lagu terpopuler paling positif itu ada di Brasil, Nigeria, Belanda, Polandia, dan juga Chile. Nah, kita bacakan komentar dulu ya yang terakhir ya, dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Brian Raditya di APO. Nama Cita, menurut saya lagu-lagu dangdut yang legend sih seperti Yeni Inka yang judulnya Pecah Seribu. Pecah Seribu itu sebenarnya lagu cover ya dari Yeni Inka itu ya. Pecah Seribu itu lagu yang dari penyanyi aslinya Elvy Sukaisi. Lalu Putra Kelana di Kerom, kalau menurut saya lagu dangdut legend itu lagunya Bulan Bintangnya Bang Roma Irama. Nah, lalu yang terakhir dari Raf di Jakarta, nah lagu-lagu dangdut karya Orkes Moral Pengantar Minum Racun atau Om PMR. Nah, Pengemis Cinta salah satunya dari Joni Iskandar. Nah, itu dia Pace Mace ya. Jadi masyarakat Indonesia itu menurut Mace itu akan tetap merawat dan melestarikan lagu dangdut Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat dari salah satu siaran televisi nasional yang masih menjadikan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut sebagai acara utamanya ya di malam hari. Jadi sampai saat ini juga sudah puluhan bahkan ratusan penyanyi dangdut yang sudah terbentuk ya. Contoh saja ada Vildan, Lesti ya, itu jebolan dari Dangdut Academy, atau Selfie ya, yang jebolan dari Liga Dangdut ya. Jadi memang dengan hadirnya mereka-mereka ini membuat dangdut semakin semakin ramai dan juga bernyawa panjang menurut Mas Eta. Jadi kita doakan saja ya, ke depan lagu-lagu dangdut yang diciptakan dan dinyanyikan oleh pedangdut generasi muda itu tidak saja enak didengarkan, tapi juga berkualitas dan dapat melebihi lagu-lagu karya cipta pedangdut senior yang telah lebih dulu memperlihatkan prestasinya.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.

0: tertolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Itu kerannya belum ketutup loh.
4: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
5: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
6: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
7: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
0: Kabar Papua jam 18.

macam-macam kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan wor. Pada prosesi wor, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai iki palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Kambuci ya, kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan kuda dan uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik rumah makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama uda dan uninya. Dah, nasi tambua cie, ke 9.20.
2: Garatus. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
3: Sini uangnya. Oh, no. Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
2: Iya.
3: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
2: Aduh, ketahuan.
3: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
4: Nah, masih di Keterompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, pace-mace kakak didorong semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner. Ya. Nah, jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Macita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace kakak-adik dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau Maci itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marine Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-pace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni jembatan Yotefa. Ya, jadi Maceta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pace-pace kakak-kakak orang semua akan melewati jembatan merah atau jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada rumah makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner rumah makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pace-pace kakak orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Maceta sudah infokan juga ya, rumah makan dan rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur restoran cafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya, memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner pace-pace dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke juragan dapur resto and cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu, atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti Maceta akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

0: Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.
1: Tepok tepok jadi apa, prok prok prok tolong dibantu ya.
2: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
1: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.

Indonesia. Tari tanggai adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu. Tari tanggai biasanya ditampilkan dalam acara pernikahan adat daerah Palembang. Tari tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran sang tamu. Dan dalam tari ini tersirat sebuah makna ucapan selamat datang dari orang yang mempunyai acara kepada para tamu. Penari tari tanggai menggunakan pakaian khas daerah seperti kain songket, dodot, pending, kalung, sanggul malang, kembang urat atau ramai, tajuk cempako, kembang goyang, dan tanggai yang berbentuk kuku, terbuat dari lempengan tembaga dan kerana tanggai yang dipakai penari. Maka tari ini dinamakan tari tanggai. Pada zaman dulu, tari ini adalah tari persembahan masyarakat Buddha di Palembang kepada Dewa Siwa. Para penari membawa sesaji yang berisi bermacam-macam bunga dan buah-buahan. Karena tarian ini awalnya adalah tari persembahan untuk pengantar sesaji, tarian ini dulu termasuk tarian yang sakral dan tidak boleh ditarikan sembarangan. Pada zaman sekarang, tari tanggai selain dipertontonkan dalam acara pernikahan masyarakat Palembang, tari ini juga dipertontonkan dalam acara-acara resmi organisasi dan pergelaran seni di sekolah-sekolah. Pada dasarnya, tarian ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai lambang atau simbol kehormatan, sebagai hiburan, dan sebagai media pendidikan.

0: adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Kota Jayapura terletak di Teluk Humboldt, didiami oleh suku-suku Port Numbai yang terdiri dari 14 kampung atau 10 kampung adat dengan 10 keondoafian. Kota Jayapura memiliki potensi pariwisata yang besar, baik keindahan alamnya, keragaman budaya dan bahasa, peninggalan sejarah maupun kuliner yang dimilikinya. Di antaranya ada Taman Wisata Alam Teluk Yotefa. Taman Wisata Alam Teluk Yotefa terhampar di wilayah garis pantai Kota Jayapura yang terletak di teluk kecil yang berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Taman wisata ini diapit oleh dua buah tanjung yang menjorok dari samping kiri, yaitu Tanjung Pie dan Tanjung Saweri di sebelah kanan, dan hanya dipisahkan oleh selat kecil yang disebut dengan Selat Tobati dan sekaligus merupakan pintu masuk dan keluar Teluk Yotefa dari arah laut atau Teluk Yos Sudarso. Di dalam taman wisata alam ini terdapat hutan mangrove dan beberapa hutan sagu. Terdapat pula dua aliran sungai yang bermuara pada Taman Wisata Alam Teluk Yotefa, yaitu Sungai Acai dan Sungai Entrop. Bagi Anda yang berkunjung ke Teluk Yotefa, Anda juga akan disuguhkan pemandangan alam yang indah yang terdiri dari hamparan hijau hutan mangrove dan hutan sagu serta hamparan biru air laut. Teluk Yotefa dengan dua pulau cantik yang terletak di tengahnya, yakni Pulau Tobati dan Engros. Selain itu juga terdapat lapangan timbul tenggelam. Disebut lapangan timbul tenggelam karena lapangan ini hanya akan nampak jika air sedang surut dan hilang jika air sedang pasang. Taman Wisata Alam Teluk Yotefa termasuk teluk kecil berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Terdapat 3 kampung pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yotefa, yaitu Kampung Tobati yang merupakan kampung pertama dan ada sejak zaman dahulu. Kemudian kampung ini pecah menjadi dua. Kampung kedua ini disebut Engros yang berasal dari kata Injros yang berarti kampung kedua. Sedangkan Kampung Nafri merupakan perkampungan baru, yaitu penduduknya berasal dari pegunungan yang berpencar-pencar. Namun dulunya mereka mempunyai satu pemerintahan, yaitu Metudebi, yang merupakan pusat pemerintahan 3 kampung tersebut. Potensi wisata di Teluk Yotefa diantaranya ada Pantai Hamadi yang merupakan daerah hak wilayat suku Tobati. Posisi daerah pesisir Pantai Hamadi sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Teluk Humboldt. Hal ini menyebabkan daerah Pantai Hamadi pada zaman Perang Dunia Kedua digunakan tentara Sekutu sebagai tempat pertahanan. Selain itu, ada juga Pulau Metudebi yang merupakan salah satu tempat tujuan wisata religius. Karena di pulau ini, Injil pertama kali masuk di Jayapura yang dibawa oleh seorang penginjil asal Maluku bernama Lawrence Tanama pada tahun 1923. Pulau ini juga merupakan tempat yang bersejarah karena merupakan pemerintahan pertama Kampung Tobati dan Engros. Dahulu, masyarakat Tobati dan Engros berasal dari satu kampung yang berpusat di Pulau Metudebi. Melihat potensi yang ada, maka pemerintah Kota Jayapura, dalam hal ini Dinas Pariwisata, memprogramkan kegiatan Festival Teluk Humboldt setiap tahunnya menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ajang pembinaan sekaligus mempromosikan potensi wisata budaya, bahasa maupun kuliner yang dimiliki 10 kampung keondoafian dan paguyuban Nusantara yang ada di Kota Jayapura.

Kura sangatlah mempesona. Keramahan penduduknya, keindahan alam, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan kampung di Teluk Yotefa telah memberikan pelajaran berharga bagi kita yang mungkin sudah teracuni oleh negatifnya kehidupan modern.

0: pertama di Indonesia. Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI, sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Kabar Papua jam 19.

Macam-macam kakak adik, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya. Ero Era Tuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

Masih di kitaran Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sobat budaya juga bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari. Jadi tidak sulit ya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan di malam hari. Nah, sobat budaya hanya perlu disiplin agar sobat budaya konsisten melakukannya setiap malam. Nah, bergaya hidup sehat itu memang memerlukan kedisiplinan ya sobat budaya ya. Jadi sobat budaya tidak bisa tiba-tiba makan sehat saja, namun tidak melakukan rutinitas yang mendukung tubuh sobat budaya agar tetap bugar. Nah, persiapan atau kebiasaan yang baik di malam hari itu bisa membantu sobat budaya untuk tetap menjaga komitmen untuk hidup sehat sepanjang hari di hari berikutnya. Nah, hal-hal apa saja sih ya, kebiasaan-kebiasaan baik apa saja sih yang bisa sobat budaya lakukan di malam hari? Yang pertama adalah sobat budaya bisa mempersiapkan bahan-bahan makanan. Nah, ini biasakan ya sobat budaya ya, sobat budaya harus membiasakan untuk mempersiapkan bahan makanan untuk sarapan dan juga bekal makan siang, sehingga pada pagi hari sobat budaya tidak terburu-buru ketika akan pergi bekerja atau pergi ke sekolah atau ke kampus. Nah, membawa bekal makan siang ya, selain menghemat pengeluaran ya, ini juga membantu sobat budaya untuk mengkonsumsi makanan yang terjaga kebersihannya. Jadi di pagi hari ya, sobat budaya bisa masak untuk sarapan dan juga makan siang sekaligus ya. Nah, atau kalau sobat budaya enggak mau repot ya, pagi hari sobat budaya cukup potong buah-buahan untuk sarapan, lalu sobat budaya memasak untuk bekal makan siang. Nah, lalu yang berikut adalah makan malam seimbang dan makan perlahan. Nah, ini gaya hidup sehat ya, bukan berarti sobat budaya harus menghindari makan malam ya. Nah, jadi makanlah dengan komposisi seimbang ya, seperti sayuran, protein, dan lemak yang sehat di piring sobat budaya. Lalu makan dengan perlahan, itu juga akan memberikan rasa kenyang sehingga sobat budaya tidak butuh porsi besar. Dan makan malam itu sebaiknya beberapa jam sebelum waktu tidur ya sobat budaya. Lalu yang berikut adalah meminum segelas teh sobat budaya. Nah, hindari mengkonsumsi dessert setelah makan malam dan mengakhiri hari sobat budaya dengan secangkir teh. Nah, sobat budaya bisa menambahkan madu atau kayu manis atau juga jus lemon ya, itu sesuai dengan selera sobat budaya. Nah, jadi secangkir teh di malam hari ya, itu selain baik untuk sistem imun, itu juga memberikan efek hidrasi yang baik sebelum waktu tidur. Yang berikut sobat budaya, kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari yang bisa sobat budaya lakukan adalah menyiapkan cemilan sehat ya. Jadi bisa saja sobat budaya bisa merasa lapar menjelang tidur ya. Jadi tidak ada salahnya juga sobat budaya memiliki stopless ya, berisi kacang-kacangan misalnya ya. Atau sobat budaya juga bisa mengisi kulkas sobat budaya dengan buah-buahan yang siap ya, yang sudah sobat budaya potong ketika nanti ketika lapar malam misalnya, sobat budaya bisa makan buah-buahan tersebut. Nah, lalu kebiasaan baik di malam hari yang selanjutnya adalah menulis jurnal ya. Jadi sobat budaya bisa menuliskan ya, bisa menuliskan apa saja yang sudah sobat budaya makan sepanjang hari untuk mengevaluasi nutrisi yang sudah masuk ke dalam tubuh sobat budaya. Nah, jadi sobat budaya bisa tahu makanan apa yang perlu sobat budaya hindari atau sobat budaya kurangi untuk esokan harinya. Nah, lalu yang berikut sobat budaya adalah minum segelas air putih. Nah, sebelum tidur ya, minum segelas air putih untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi selama sobat budaya tidur ya. Ini sangat membantu untuk mendapatkan kulit yang sehat di pagi hari. Nah, lalu yang berikut ya, atau yang terakhir adalah mengatur alarm 1 jam lebih cepat ya. Nah, jadi biasanya kalau sobat budaya biasanya bangun jam 6 pagi misalnya ya, sobat budaya bisa mengatur alarm untuk berbunyi pada pukul 5 pagi. Nah, ini bisa membantu sobat budaya untuk memiliki waktu yang lebih untuk olahraga. Jadi menggerakkan tubuh di pagi hari itu dapat melancarkan metabolisme, juga mengeluarkan hormon endorfin, sehingga ini menyegarkan pikiran sobat budaya ya. Tapi ya, lebih baik lagi kalau sobat budaya bisa bangun lebih cepat tanpa alarm ya. Kalau yang belum terbiasa bangun tanpa alarm bisa dilatih ya sobat budaya, asalkan sobat budaya tidur di waktu yang sama setiap malam. Nah, itu dia sobat budaya, kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa sobat budaya lakukan ya di malam hari, dan yang bisa sobat budaya lakukan ya, ataupun sobat budaya bisa melakukan hal itu terus-menerus hanya dengan kedisiplinan dan juga konsisten untuk melakukannya setiap malam.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Masih di kita rampung ensiklopedia budaya keindonesiaan program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, bagi sebagian orang kegiatan di malam hari itu bisa jadi obat tersendiri untuk meningkatkan mood. Nah, bayangkan saja sahabat budaya, setelah seharian berkegiatan, ya malam hari itu jadi saat yang tepat untuk benar-benar menikmati waktu dan bersenang-senang. Nah, rasanya itu selalu ada sensasi tersendiri apabila kita melakukannya di malam hari. Nah, tentunya sahabat budaya, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada melewatkan malam bersama dengan orang-orang terdekat, ya. Bahkan sahabat budaya, kombinasi suasana malam yang khas ditambah dengan kebersamaan dengan mereka itu bisa menghasilkan momen yang tidak akan terlupakan. Nah, sahabat budaya, seperti apa sih kegiatan di malam hari yang bisa menghilangkan stres kita dalam sekejap? Nah, yang pertama sahabat budaya bisa melakukan wisata kuliner pada malam hari. Nah, makan di malam hari itu ya bersama dengan teman-teman terdekat itu memang selalu jadi momen spesial yang sayang untuk dilewatkan. Nah, tipsnya itu ialah sahabat budaya bisa mencari jenis lokasi yang sesuai untuk sahabat budaya dan juga teman-teman. Ya, misalnya ya bisa pilih cafe hopping ya kalau sahabat budaya ingin proper dinner dengan interior tempat yang instagramable. Nah, atau juga bisa sahabat budaya kalau ingin menginginkan hal-hal yang baru ya, sahabat budaya bisa explore jajanan-jajanan unik yang ada di pinggir-pinggir jalan. Lalu yang berikut ada camping di tempat wisata. Nah, jadi rehat sejenak dari hiruk pikuk kota ya. Siapa sih yang enggak mau ya sahabat budaya, apalagi udah capek banget ya. Enggak bisa cuti pula ya, cuma bisa cuti misalnya hari Sabtu Minggu, misalnya hanya bisa liburnya di hari Sabtu Minggu ya. Nah, kalau rehat sejenak dari hiruk pikuk kota ya, apalagi dihabiskan bersama dengan orang-orang terdekat ya, misalnya seperti berkemah dengan keluarga. Nah, sahabat budaya bisa memilih lokasi yang memang mudah dijangkau serta bisa memberikan pemandangan yang indah dipandang mata ya. Jangan lupa juga ya untuk melakukan persiapan semaksimal mungkin ya, supaya kegiatan camping bersama dengan keluarga atau dengan teman-teman itu tidak jadi membosankan ya. Misalnya bisa melakukan kegiatan seperti melakukan api unggun ya, game night dan sebagainya. Nah, lalu yang berikut adalah datang ke konser musik sahabat budaya ya. Kalau sekarang-sekarang ini ya, menghadiri konser musik itu seakan-akan itu udah jadi kebutuhan yang mendasar untuk kita ya. Kapan lagi nih ya menikmati musik asik ya langsung dari para performernya, apalagi nih aduh idola banget nih yang nyanyi besok misalnya ya, atau nyanyi malam ini nih idola banget nih, idola banget saya nih, saya udah idola sekali dengan dia. Nah, jadi berhubung momen-momen seperti ini memang jarang datang dua kali ya, jangan lupa juga menyempatkan diri untuk mengabadikan keseruan momen tersebut ya. Apalagi ya kalau memang yang datang itu musisi favorit sahabat budaya ya, posting diri sahabat budaya di lokasi ke media sosial itu sudah jadi suatu keharusan ya. Bukan mau pamer ya sahabat budaya, tapi emang se-euforia gitu deh, se-euforia seperti itulah ketika kita menyaksikan konser dari musisi favorit kita ya. Sayang ya Sobat Budaya, sering banget ya kalau kita selfie ya, ini berakhirnya juga dengan gagal ya, karena hasilnya bisa nampak blur atau bahkan terlalu gelap ya. Jadi pastikan ya ketika nonton konser itu semuanya udah lengkap ya, karena mengabadikan momen seperti itu juga gak mudah Sobat Budaya ya. Minim cahaya dan sebagainya itu sudah biasa ya, jadi mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Nah, lalu yang berikut adalah menginap bersama atau sleepover. Nah, sesekali ya Sobat Budaya bisa mencoba untuk mengosongkan satu malam dengan teman ataupun dengan saudara khusus untuk menginap bersama alias sleepover. Nah, umumnya Sobat Budaya kegiatan seperti ini memang sudah biasa dilakukan di rumah yang sering menjadi tempat berkumpul alias base camp. Nah, supaya mudah Sobat Budaya, Sobat Budaya bisa lakukan potluck makanan dan minuman ya, agar semuanya dapat terlibat. Nah, tentunya Sobat Budaya tentukan dulu kegiatan apa saja yang mau Sobat Budaya lakukan sepanjang malam tersebut agar sleepovernya tuh berlangsung dengan menyenangkan. Misalnya ya streaming video unik ya, bisa ya. Lalu yang berikut adalah barbeque bersama dengan keluarga ya. Jadi semua orang pasti senang ya dengan kegiatan yang satu ini ya. Meski idenya memang cukup klasik ya, barbeque itu selalu jadi kegiatan andalan yang cocok untuk dilakukan beramai-ramai, terutama dengan keluarga besar. Nah, terlebih ya kita ya yang biasanya ya tidak selalu bisa bertemu secara rutin dengan keluarga kita. Nah, jadi kalau ada kegiatan barbeque bersama ya pasti kita senang ya, karena kita bisa menghabiskan malam bersama dengan mereka, bercengkrama dengan mereka ya, sambil menikmati hidangan yang kita siapkan sendiri ya. Nah, jadi barbeque itu bisa jadi ide tepat untuk menjalin keakraban dengan keluarga ataupun dengan teman-teman kita. Nah, lalu yang berikut adalah explore pemandangan kota di malam hari. Ya, ini ya, jalan-jalan di siang hari bareng ya, itu mungkin sudah jadi hal yang biasa, tapi ya berbeda rasanya kalau kita lakukan di malam hari ya. Banyak hal-hal unik yang bisa kita temukan. Nah, bagi Sobat Budaya yang hobi fotografi ya, hunting foto di malam hari juga bisa jadi kesempatan emas untuk mendapatkan momen dan juga angle yang unik. Nah, sedikit tips nih dari Macita ya. Pilih spot-spot menarik yang dapat memberikan efek visual yang baik ketika tertangkap kamera. Nah, selain itu, karena biasanya hunting foto bisa berlangsung lama ya, pastikan juga ya kamera yang Sobat Budaya pakai itu punya baterai yang tahan lama ya. Pakai smartphone misalnya ya, punya baterai yang tahan lama supaya ya jalan-jalan di malam hari atau eksplor pemandangan kota di malam hari itu bisa berlangsung lebih lama. Lalu yang berikut adalah datang ke pesta kembang api. Biasanya tuh kalau malam tahun baru ya Sobat Budaya, tapi ada juga ya, ada momen-momen tertentu yang bisa kita lakukan ya. Misalnya ya kita sering ngerasa kalau aduh kita habis ide nih ya, kita mau habiskan waktu bersama dengan keluarga tuh di akhir pekan tuh seperti apa ya. Ternyata ya kegiatan dengan mengunjungi pesta kembang api atau kita membuat pesta kembang api sendiri bersama dengan keluarga itu bisa loh Sobat Budaya ya. Ini kegiatan-kegiatan yang benar ya, kegiatan-kegiatan menarik di malam hari ya bisa kita lakukan bersama dengan mereka. Nah, biasanya ya acara-acara pesta kembang api ini memang bisa kita temukan menjelang momen-momen selebrasi tertentu ya, seperti ulang tahun ya, tahun baru ya. Jadi suasananya itu bisa lebih meriah ya. Tapi kita juga bisa menciptakan suasana meriah sendiri dengan menciptakan pesta kembang api sendiri yang akan menjadi momen yang tidak akan terlupakan bagi Sobat Budaya dan juga keluarga. Nah, lalu yang berikut adalah bermain di taman karnaval malam ya. Waduh, Macita pengen banget nih ya punya pengen jalan-jalan lagi ke taman karnaval malam ya. Kapan lagi ya? Jadi sesekali coba ya menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat bermain yang buka di malam hari seperti naik karnaval ya, atau taman karnaval malam. Nah, banyak sekali ya aktivitas-aktivitas menarik yang bisa ya dilakukan ya, mulai dari wahana permainan ataupun sekedar mencari pernak-pernik di kios yang ada. Nah, ide untuk Bermain di Taman Karnaval malam ini memang cocok untuk dilakukan dengan siapa saja ya, baik itu dengan teman-teman kerja maupun dengan keluarga. Nah, lalu yang berikut adalah stargazing. Wah, ini stargazing ini gimana nih, macet? Pakai bahasa gimana sih? Nah, jadi siapa bilang ya stargazing itu hanya cocok dilakukan dengan pasangan ya? Nyatanya ya kegiatan ini juga bisa dilakukan dengan teman-teman atau dengan sahabat ya. Justru ya menjadi momen yang tepat untuk sahabat budaya refreshing bersama-sama sambil ngobrol tentang banyak hal ya. Jadi stargazing itu ya menikmati pemandangan malam lewat bintang-bintang gitu, sahabat budaya. Enak banget ya kalau kita duduk bersama dengan teman-teman atau dengan keluarga terus sambil menikmati indahnya malam ya, bertaburan bintang ya, lalu saling curhat ya, saling menceritakan segala sesuatunya ya. Itu bisa jadi momen-momen yang sangat baik ya, yang sangat tepat untuk sahabat budaya refreshing. Nah, itu dia sahabat budaya beberapa kegiatan di malam hari yang bisa sahabat budaya coba dengan orang-orang terdekat ya. Kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya, pasti itu akan menghasilkan momen-momen yang akan berkesan untuk terus dikenang. Jadi kira-kira sudah tahu atau belum mau pakai ide yang mana nih?
2: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Vince Swebo. Ini adalah perempuan Papua pertama yang menjadi Duta Besar Indonesia. Sahabat budaya, Vince Marije Swebo resmi menjalankan tugasnya sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Nah, Vince menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Selandia Baru. Nah, Vince Marije Swebo ini adalah seorang wanita kelahiran Sentani. Sebelumnya ia sempat menempuh pendidikan di sekolah dinas luar negeri. Nah, setelah lulus ia mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun. Nah, sebelum menjadi Duta Besar Selandia Baru, Vince juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia India. Nah, Vince merupakan anak kepala suku dan yang akan menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya. Nah, Vince ini adalah perempuan Papua pertama yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, dengan ini Vince memiliki keinginan besar untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya. Nah, ia juga meyakini bahwa perempuan Papua itu bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing. Nah, itu dia sahabat budaya, Ibu Vince Marije Swebo, perempuan Papua pertama kelahiran Sentani yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, ia menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya yang menjabat sejak 2017. Nah, ia juga pernah mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk India. Nah, ia punya keinginan besar ya untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya dan perempuan Papua juga bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mupat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Masih di Getaran Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace-mace kakak di dorong semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang warisan budaya tak benda atau WBTB Tanah Papua. Yang perlu Pace-mace ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan tahun 2019, ya, itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah, ya, 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi, ya, pemerintah provinsi melalui dinas terkait, ya, sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat, ya, ada 38 mata budaya dari tanah Papua, ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu, ya, itu diantaranya, ya, bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan, ya, ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda, lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat, ya, itu termasuk di dalam itu ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan, ya, misalnya bahasa, ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat, ya, dan juga termasuk di dalamnya itu mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat, dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda, ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film, ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan, ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat, ya, ini termasuk juga ritus, ya, ritus dan juga perayaan-perayaan, ya, contohnya seperti upacara tradisional, ya, sistem organisasi sosial, ya, lalu sistem ekonomi tradisional, ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta, ya, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal,
lokal, pengobatan tradisional, ya ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional, ya misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, ya kerajinan tradisional dan juga kuliner, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional, ya media transportasi tradisional, senjata tradisional, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya terbenda, ya. Jadi kita harap juga, ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Makemake kata Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: kepada Sang Pencipta, meregang, geram, meluluh lantakan semesta.
1: Radio Republik Indonesia Semarang mempersembahkan sandiwara Kabut Hitam di Lereng Semingkir. Naskah ditulis Puas Setianingsih.

0: anak gendeng gak bisa bikin orang tua bangga.
1: Heh, Pak nih, ucapan itu doa loh. Mbok yo ucap yang baik-baik untuk anak kita.
0: Memang si Gunawan, anak kita itu gendeng, gak pakai nalar sehat.
1: Alah, Pak nih.
0: Lulus S2 kok terima jadi calo jual beli kendaraan. Kalah sama anaknya Kamto PC, Kamto buta. Hanya lulus S1 bisa kerja kantoran, punya rumah bagus, mobil bagus.
1: Pak nih, apapun pekerjaannya yang penting halal. Lagian sejak lulus kuliah dan menikah, dia kan bisa mandiri, Pak nih. Kita harus bangga.
0: Bel, malu aku sama tetangga. Anak juragan kentang dan tuan tanah di desa Semingkir jadi calo. Ujung-ujungnya merengek kepingin balik ke desa.
1: Pak nih, harusnya kita tuh bangga. Dia tuh mau berusaha sendiri dari nol loh. Tidak mengandalkan orang tua. Jarang ada anak muda punya pikiran seperti anak kita, Pak nih.
0: Bangga apanya?
1: Wih,
0: dulu, waktu kuliah, anak itu terlalu banyak ikut kegiatan yang gak bener. Jadi relawan bencana lah. Relawan ini, itu.
1: Itu namanya anak kita peduli penderitaan orang lain, Pak.
0: Dapat gaji berapa jadi relawan? Peduli sama orang lain, tapi gak mikir butuh keluarga sendiri. Gunawan harus kerja kantoran, jadi pegawai pemerintah, biar bisa bikin bangga bapaknya. Gak peduli harus bayar berapapun, aku sanggup.

0: Semoga bapak dan ibu baik-baik saja di desa. Kalau hujan deras seperti ini, jadi kepikiran. Semoga tidak terjadi longsor atau banjir lagi.
1: Aku buatkan teh panas gula batu, Mas Gun. Diminum dulu, Mas. Mas, Mas Gun ngelamun ya?
0: Enggak ngelamun kok, Dek.
1: Nah, Siti perhatikan, akhir-akhir ini Mas Gun suka melamun.
0: Enggak kok.
1: Mas Gun jangan bohong. Sejak menerima telepon dari ibu beberapa waktu lalu, Mas Gun sering sekali melamun.
0: Jadi kepikiran cerita ibu tentang longsor dan banjir di desa kita, Dek.
1: Nah, Siti juga sedih, Mas. Jadi ingat almarhum bapak.
0: Itulah.
1: Apa yang dikhawatirkan almarhum bapak dulu, sekarang jadi kenyataan. Warga desa Semingkir memotong pepohonan yang ada dan dialihfungsikan menjadi ladang kentang.
0: Aku jadi malu kalau ingat itu. Gigihnya beliau mengajak warga untuk menghijaukan lagi lereng desa Semingkir ditentang habis-habisan oleh warga, termasuk orang tuaku.
1: Iya, Mas. Karena khawatir kan produksi kentangnya berkurang kalau lahannya ditanami pepohonan.
0: Ya.
1: Ya itulah, Mas. Tanpa memikirkan dampak buruk di kemudian hari. Begini akhirnya.
0: Untung waktu itu, saat aku datang melamar Dek Nastiti, gak ditentang almarhum bapak ya, Dek.
1: Iya, karena bapak tahu Mas Gunlah yang akan meneruskan cita-cita almarhum bapak.
0: Insya Allah, kita kembali ke desa.
1: Iya, Mas.
0: Mulai lagi melangkah dari awal ya, Dek.
1: Nastiti siap mendampingi Mas Gun dimanapun, Mas. Kita masih punya sedikit tabungan, Mas, untuk modal membuka warung kecil-kecilan di desa.

0: Mosok anak juragan kaya raya di desa Semingkir cuma buka warung sak upli. Kecil di pojokan desa lagi.
1: Semprul kamu itu.
0: Ya lah Kang, Kang.
1: Bukannya kasih jalan keluar, malah ngenyek. Ngenyek itu. Dikiranya aku enggak pusing apa mikir anakku itu.

loyo. Yo bener. Mosok bohong. Jujur, Jim. Aku malu. Anakku yang berpendidikan tinggi cuma buka warung. Berapa hasil dari jualan jajanan seperti itu, coba?

0: Maksudmu?
1: Begini Kang, sampean kan kaya Kang, kasih modal anakmu, suruh buat modal untuk dipinjamkan ke orang-orang yang butuh, kasih bunga 20%, beres, uang datang sendiri nanti. Kan?
0: Iya iya.
1: Percaya kan?
0: Iya juga. Iya sih. Modal cepat balik.
1: Iya.
0: Kalau modal sudah balik kan uangku bisa aku minta balik lagi.

0: dari tadi.
1: Maaf, Lek. Terpesona melihat Lek Kamto menyiram dan menyiangi bibit sengon sebanyak ini.
0: Heran ya, Den. Orang buta seperti saya nyiangi dan nyiram bibit.
1: Iya, Lek. Nyiramnya bisa rata. Bebat, Lek Kamto. Padahal maaf. Maaf ini, Lek. Lek Kamto kan gak bisa melihat tanaman yang disirami berada di sebelah mana.
0: Gampang, Den.
1: Loh.
0: Kalau di rumah sendiri atau di masjid, insya Allah hafal. Tinggal hitung berapa langkah dari pintu ke pekarangan. Terus ke kiri berapa langkah, urutkan saja. Kalau ragu-ragu baru pakai tongkat ini biar enggak nabrak-nabrak.
1: Wah, hebat Lek Kamto. Kagum saya sama Lek Kamto.
0: Orang seperti Kamto ini apanya yang dikagumi, Den? Cacat, buta, dianggap orang gendeng, enggak mau nerima yang pandum.
1: Wah.
0: Orang buta kok angen-angen hijaukan lereng. Itu kan namanya cibul gayuh lintang, Den.
1: Oh.
0: Mengharap sesuatu yang mustahil, kata orang-orang begitu, Den.
1: Ya itu yang membuat saya semakin kagum sama Lek Kamto.
0: Alah,
1: justru saya heran. Kenapa bukan mereka yang awas, yang bisa melihat, bukan mereka yang bisa leluasa bergerak dengan tangan dan kakinya, bukan mereka yang bisa mendengar, yang bergerak. Kenapa justru Lek Kamto yang buta dan Kang Man yang tuli yang tergerak?
0: Ya, karena mereka mungkin tidak pernah merasakan apa yang pernah aku dan Man rasakan, Den.
1: Maksud Lek Kamto?
0: Begini, Den. 2 tahun lalu di desa Semingkir ini terjadi longsor dan banjir bandang.
1: Oh.
0: Karena hujan deras beberapa hari, Den. Saat itu kebetulan aku sama Man duduk di teras. Tiba-tiba terdengar suara kentongan dan teriakan orang-orang, Den.
1: Bagaimana Lek Kamto dan Kang Man bisa selamat?
0: Alhamdulillah, Allah menyelamatkan kami. Bahrun segera menuntunku untuk mengungsi. Man sempat terseret arus, Den. Dia tuli, gak mendengar teriakan kami. Dia tersangkut dan berpegangan pohon mangga di depan rumah. Diselamatkan tim SAR 1 jam kemudian.
1: Allah menjaga dan melindungi sampean, Lek.
0: Beginilah nasib orang cacat, Den. Saat bencana, siman yang tuli gak bisa mendengar kentrungan tanda bahaya, gak dengar omongan yang teriak nyungsi, bingung, panik ketika tahu-tahu air bah datang, Den.
1: Benar, Lek.
0: Aku yang bisa dengar juga bingung. Semua pada teriak, suruh lari. Mereka kira mudah apa bagi orang buta lari menyelamatkan diri di tengah bencana seperti itu.

0: Bune, Gunawan dari mana sayang? Sore baru pulang ke rumah. Lama-lama darah tinggiku kumat. Anakmu itu maunya apa? Dikasih modal, nolak. Sekarang kumpulnya sama orang buta, orang tuli. Gak jelas kerjanya apa. Kerjanya tiap hari ngobrol sama mereka, muter desa. Kayak orang stres.
1: Pak, Gunawan itu sudah dewasa. Sudah tahu mana yang baik dan yang buruk.
0: Mel, kalau dia tahu yang baik, pasti mau menerima tawaran modalku. Tinggal ongkang-ongkang di rumah, orang yang butuh duit pada datang pinjam dan mengembalikan dengan bunga sesuai keinginan kita. Diajak sugih, diajak kaya, kok malah ogah-ogah, gak mau.
2: Kang Bandi, cilaka kan, ciloko kan, kan?
1: Ada apa Kang Marsin?
0: Siapa yang cilaka? Ada apa Sin?
2: Begini kan, anak sampean memang stres. Lu ketularan gendeng kan, gila.
1: Kang Marsin, kalau ngomong yang jelas toh, biar aku gak ikutan bingung.
0: Iya Sin, Sontoloyo tenan kamu. Datang bikin panik. Ono apa? Tenangkan dulu pikiranmu, terus ngomong yang jelas.
2: Begini Kang, sampean nyuruh Man nanam sengon di ladang sampean yang sebelah utara itu Kang.
0: Apa?
2: Aku lihat tadi Man nanam bibit sengon di ladang sampean.
0: Wong budek, kurang ajar. Seenak perutnya nanam di ladang orang. Memang tanah nenek moyangnya apa? Kurang ajar. Ayo Sin, temani aku ke sana.
1: Pak Ne, besok saja ini kan hujan. Hujan terus begini mau nekat ke ladang,
0: huh? Gak bisa, harus sekarang. Ayo Sin.
1: Pak Ne, ini hujan deras. Besok saja toh. Pak, dikasih tahu kok.

0: sebaiknya balik rumah saja, kan? Ini hujannya semakin deras, kan? Dingin lagi, kan?
1: Balik-balik, enak saja kamu. Sana kalau kamu mau balik, dasar pernah tuh.
0: Lihat, kan? Air di lereng itu deras sekali, kan? Ini bahaya, kan? Ayo pulang, kan? Ayo.
1: Pulang sana! Dikira takut apa?

Demikian akhir cerita Kabut Hitam di Lereng Semingkir. Naskah ditulis Puas Setyaningsih. Didukung oleh para pemain Arfon Satyaratsunu sebagai Gunawan, Pak Bandi dimainkan oleh Sumiyadi, Rosma Andari berperan sebagai Bu Bandi, Warsin dimainkan Aris Budi, Sekar Asih sebagai Nastiti, dan Warseno memerankan Kamto. Operator produksi Wulan Ardana. Pengarah acara Ririn Erna. Selamat berpisah, sampai berjumpa kembali di lain kisah.

Masih bersama dengan kita rompian Ciklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, kali ini Majet akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua, yakni Mansorandak. Ya, ini Mansorandak ini adalah tradisi injak piring, ya Sahabat Budaya. Nah, setiap tamu ataupun pejabat yang pertama kali datang ke suatu daerah baru di tanah Papua, ya khususnya di Teluk Doreri dan juga Cendrawasih, ya, nah pasti tamu itu akan menginjak piring. Nah, tradisi injak piring atau dalam bahasa Biak disebut Mansorandak, ya. Tradisi ini sebagai penyambutan bagi saudara yang pergi merantau jauh di luar tempat asal yang cukup lama. Nah, masyarakat Doreri percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur karena telah menjalani perjalanan jauh yang lama. Jadi tidak heran kalau penyambutan ini sungguh luar biasa dan tentunya ini menginjak piring. Nah, tradisi ini juga diyakini untuk mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama sejak perjalanan jauh sehingga perlu dibersihkan melalui tradisi Mansorandak. Nah, Sahabat Budaya, Mansorandak ini adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, lewat tradisi ini, masyarakat Doreri mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Nah, tradisi Mansorandak ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Nah, selanjutnya sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Nah, angka 9 ini melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Nah, prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Nah, prosesi Mansorandak ini berakhir dengan kegiatan makan bersama. Nah, prosesi ini seluruh makanan utama seperti daging, ikan, hingga sirih dan pinang ini akan digantung di bagian atas rumah dan baru boleh disantap setelah mendapat aba-aba dari para sesepuh adat Doreri. Nah, seiring berjalannya waktu, Sahabat Budaya, tradisi Mansorandak di Manokwari ya sekarang hanya dilakukan dengan menyiramkan air pada sang perantau sebelum masuk ke rumah tanpa pengitaran piring adat mengitari piring adat dan juga makan bersama. Nah, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Manokwari, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Manokwari atas kunjungan para tamu.

Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kita masih ngobrol atau Macita masih akan hadirkan informasi tentang rumah adat Papua. Kalau tadi Macita sudah hadirkan informasi tentang rumah Honai, lalu rumah Ebei, ya juga rumah Hunila dan juga rumah Wamai. Nah, kali ini ada rumah adat Papua yang lainnya. Nah, ini biasa disebut dengan rumah kaki seribu. Wah, namanya aja agak sedikit serem ya, rumah kaki seribu ya sobat budaya. Nah, jadi sobat budaya, rumah kaki seribu atau biasa disebut juga dengan Mot Aki Aksa, ini merupakan rumah tradisional khas suku Arfak yang berada di Papua Barat. Nah, rumah ini disebut sebagai rumah kaki seribu karena memiliki kaki atau tiang pondasi yang sangat banyak seperti hewan berkaki seribu. Nah, Mot Aki Aksa sendiri ini memiliki bentuk seperti rumah panggung, tapi yang membedakan Mot Aki Aksa dengan rumah panggung lainnya adalah banyaknya tiang pondasi yang berada di bawah rumah dan menjadi tumpuan utama bangunan rumah. Nah, atap rumah ini terbuat dari rumput ilalang dan lantainya terbuat dari anyaman rotan. Sedangkan dinding bangunan rumahnya itu terbuat dari kayu yang disusun secara horizontal dan vertikal dengan cara saling mengikat. Unik ya sahabat budaya rumah kaki seribu ini. Nah, lalu yang berikut adalah rumah pohon sahabat budaya. Nah, suku pedalaman asli Papua ya, yakni suku Korowai juga memiliki rumah adatnya sendiri yang disebut dengan nama rumah pohon. Jadi seperti namanya, rumah ini terletak di bagian dahan pohon dengan ketinggian sekitar 15 sampai 50 meter sahabat budaya. Tinggi banget ya sahabat budaya. Jadi suku Korowai ini membangun rumah pohon ini dengan tujuan untuk menghindari binatang buas dan juga gangguan roh jahat yang mereka sebut dengan laleo. Nah, laleo ini diyakini oleh suku Korowai sebagai makhluk jahat atau iblis kejam yang berjalan seperti mayat hidup dan akan berkeliaran pada malam hari. Nah, masyarakat suku Korowai itu percaya bahwa semakin tingginya rumah yang mereka buat, maka mereka juga akan semakin terhindar dari roh-roh jahat. Nah, itu dia sahabat budaya rumah pohon ya, rumah pohon asli suku Korowai. Nah, lalu yang berikut adalah rumah Kariwari. Nah, rumah Kariwari ini merupakan rumah tradisional suku Tobati Engros ya, yang tinggal di sekitar Teluk Yotefa dan juga yang ada di Danau Sentani, Jayapura. Nah, bangunan rumah Kariwari ini juga cukup unik ya, karena berbentuk 5 segi 8 yang terbuat dari kayu besi, bambu, dan daun sagu hutan. Nah, rumah ini umumnya terdiri dari 2 lantai dan 3 ruangan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, berbeda dengan rumah adat Papua lainnya ya, yang berfungsi sebagai rumah hunian tempat tinggal. Nah, rumah Kariwari ini memiliki fungsi sebagai tempat edukasi dan juga tempat ibadah. Nah, karena itu ya sahabat budaya, rumah ini dianggap sebagai tempat sakral dan suci oleh suku Tobati Engros. Nah, lalu rumah adat Papua yang terakhir ya adalah rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini merupakan rumah adat Papua yang berasal dari suku Biak Numfor yang terletak di pantai utara Papua. Nah, sama halnya seperti rumah Kariwari ya, rumah ini juga bukan merupakan hunian tempat tinggal, melainkan tempat kegiatan mengajar yang dikhususkan untuk para laki-laki. Nah, bangunan rumah Rumsram itu berbentuk persegi dengan atap seperti perahu terbalik. Nah, desain atap ini sebenarnya berkaitan dengan profesi kebanyakan masyarakat suku Biak Numfor, yaitu sebagai pelaut. Nah, rumah ini memiliki lantai yang terbuat dari kulit kayu, dinding dari bambu air, dan juga pelepah sagu, serta atap yang terbuat dari daun sagu yang telah dikeringkan. Nah, umumnya rumah Rumsram akan memiliki tinggi sekitar 6-8 meter yang dibagi menjadi 2 bagian yang dibedakan berdasarkan tingkatan lantainya. Nah, itu dia sobat budaya beberapa rumah adat Papua beserta dengan keunikannya. Jadi setiap rumah adat di Papua itu punya fungsi dan keunikan masing-masing yang disesuaikan dengan cara hidup setiap sukunya.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
2: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
2: Bak air di tempat lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
2: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
2: Kita

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
2: Mace, kok makan banyak sekali, tapi macam kok badan langsing. Kok ini, kalau ada depurasi, kok bagi-bagi saya dulu, kak. Siapa tahu, sapu badan juga bisa langsing begitu, kak, Mace.
3: Aduh, Mace, saya punya rahasia. Kau lihat sapu makan banyak begini, tapi dia pergi situ seimbang. Ada sayur, ada ikan, pokoknya saya makan yang bisa mencukupi saya punya energi dan tetap ada sumber karbohidrat juga. Kalau kau mau badan sehat, kau batasi konsumsi lemak dan minyak. Jangan lupa makan makanan yang mengandung zat besi. Biasakan juga untuk makan pagi dan juga perbanyak kegiatan fisik atau olahraga, Mace. Olahraga yang teratur, jadi bukan hanya badan langsing, tapi juga sehat, toh, Mace.
2: Iyo juga ya, Mace. Kalau begitu, mulai sekarang saya juga makan beraneka macam makanan yang punya gizi seimbang, biar sapu badan sehat juga toh, Mace.
3: Betul sekali.
4: Masih di Kitorompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-Mace kakade dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang gerak dasar tari pergaulan Yosim Pancar, Yospan ya. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong soal tari Yosim Pancar atau Yospan ini, ya ini memang tari yang banyak sekali digunakan atau ditarikan di event-event, bahkan di acara-acara ya yang ada di tanah Papua, karena memang tari Yosim Pancar ini termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan masyarakat ya. Nah, karena itu segala kalangan bisa ya menarikkan tarian ini. Nah, tari Yospan ini terinspirasi dari beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku yang ada di tanah Papua ya. Sebut saja seperti dari Biak, Sarmi, Fak-Fak ya, juga daerah sekitar Teluk Cendrawasih seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor ya. Ini merupakan tempat-tempat yang menjadi inspirasi terciptanya gerak tari Yospan ini ya. Jadi tari Yospan ini dari dua jenis tari yang berbeda ya, dari Yosim dan juga Pancar, makanya disingkat dengan Yospan ya. Nah, pada dasarnya Pace-Mace ya, ragam tari Yospan itu punya 5 ragam gerak ya, dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara atau sendi dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak berikutnya ya. Jadi Yospan ini merupakan gerak perantara ya, Yosim ya, kalau seperti itu. Nah, jadi ada berapa sih gerak tari Yospan yang biasanya ya memang harus ada ya. Jadi saat ini memang banyak sekali tari Yospan karena merupakan tarian pergaulan, sehingga membuat para pelatih-pelatih tari ya, mereka bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan tarian Yospan ini dengan beberapa gerakan-gerakan lain ya, tari. Jadinya bisa jadi tarian kontemporer juga ya. Ada beberapa tari-tarian yang dimasukkan ke dalam situ termasuk tarian kontemporer. Tapi tari Yospan ini punya 5 ragam gerak tari. Jadi memang walaupun sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik perhatian ya. Tapi tari Yospan itu harus punya 5 gerak dasar. Nah, yang pertama adalah gerak seka. Nah, gerak seka ini yaitu ragam gerak ya, di mana penari akan berjalan melenggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan di atas tanah ya, atau bisa juga di atas panggung atau pentas ya. Ini dihentakkan di atas tanah itu 2 kali. Nah, jadi ragam gerak seka ini punya variasi yaitu seka biasa dan juga seka 5 ya. Seka 5 ini berposisi punya posisi berputar di tempat ya. Nah, gerak seka ini sendiri berasal dari tari pergaulan suku-suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Papua ya, tepatnya di daerah Timika, Kaimana hingga ke daerah Fakfak. Nah, itu untuk gerak seka. Lalu gerakan yang berikutnya adalah gerak pacul 3. Nah, gerak ini pada dasarnya disebut sebagai pancar maneru ya. Ini nama tempat di pedalaman Pulau Biak ya. Nah, pada gerak ini ya penari akan melenggang maju 3 langkah. Lalu pada langkah ketiga itu akan berhenti dan membuang kaki kanan atau kiri ke depan, ke samping kiri dan kanan, lalu menghadap ke depan sambil menunduk atau membungkuk dan kembali tegap ya, seperti itu. Jadi gerakan ini yang sering dilakukan pada pesta-pesta rakyat. Nah, lalu ada yang berikut, gerak gale-gale. Nah, gerak ini di mana penarinya itu berjalan melenggang maju dengan hitungan 4 langkah ke depan. Pada hitungan keempat, lalu kakinya diseret di atas tanah ya. Nah, ini biasanya ada 2 variasi gerak gale-gale, yaitu gale-gale biasa dan juga gale-gale maju mundur. Nah, gerakan ini mendapat pengaruh dari tari pergaulan Teluk Wondama dan juga Kepulauan Mormambor yang dikenal dengan nama tari balengan. Nah, lalu yang berikut ya, gerak tari yang keempat yaitu gerak Jeff ya. Nah, gerak Jeff ini pada tari Yospan itu gerak yang dipengaruhi oleh tari rock and roll ya. Jadi gerakan ini muncul sekitar tahun 69 sampai 71 ya. Jadi gerakan Jeff ini gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama menghentakkan kaki kanan 2 kali sedangkan di depan dan posisi tubuhnya agak serong. Nah, kemudian nanti meloncat-loncat membuang kaki kiri dan kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi ke gerak pertama ya. Jadi memang ada beberapa variasi dari tarian Jeff ini ya. Ya, seperti tari Jeff biasa, lalu Jeff ular ya, zigzag gitu ya, kayak ular, lalu Jeff robot ya. Nah, jadi langkahnya seperti robot ya. Lalu Jeff sensor. Nah, jadi ragam gerak ini terinspirasi dari luar Papua ya, karena memang dipengaruhi oleh tari rock and roll itu. Nah, lalu gerak pancar. Nah, ini yang terakhir, gerak pancar, yakni di mana penarinya akan melenggang maju ke depan 3 langkah. Nah, hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dengan mendaratkan kedua kaki ya, kaki kiri dan kanan di atas tanah atau di atas panggung. Nah, gerak pancar ini punya 4 variasi gerak ya, yaitu pancar biasa, biasanya itu pancarnya 1 kali, lalu ada namanya pancar suntung, itu pancar 2 kali, lalu namanya juga yang ketiga itu pancar sombong. Namanya juga luar biasa ya. Nah, itu 3 kali dan juga pancar cakalang. Nah, gerak ini memang terinspirasi dari hewan-hewan laut ya, dan juga kondisi-kondisi perilaku lingkungan yang ada di sekitar ya. Nah, seperti itu. Nah, dari 5 gerak dasar dalam tari Yospan ini atau Yosim Pancar ini, ada satu gerakan lagi ya, yakni gerak Yosim. Nah, gerak Yosim ini merupakan gerakan sela ya, saat menari dari gerakan satu ke gerakan yang berikut. Nah, ini akan selalu diikuti dengan yang namanya gerak Yosim sebaiknya, seperti itu ya pacemaci kakek ada orang semua. Nah, jadi tari Yosim Pancar ini ditarikan biasanya oleh pria dan wanita bersama-sama secara berpasangan dengan berbagai variasi pola yang dikembangkan dan tentu saja diiringi dengan musik pengiring. Nah, dalam perkembangannya ya tarian Yospan ini juga mengalami banyak perubahan ya, terutama memang dari penambahan variasi gerak yang tidak dibakukan ya, yang tidak sesuai ya dengan gerak yang sudah dibakukan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua ya, karena memang seni itu terus berubah ya, jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi memang harus punya tetap berdasarkan pada 5 gerakan dasar itu ya. Selain itu juga formasi pola dan kostumnya juga ya, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun ya, itu akan semakin bervariatif ya. Mudah-mudahan saja dengan tari Yospan ini ya, merupakan tari pergaulan yang ada di tanah Papua ya, ini akan semakin berkembang ke depannya dan bahkan dikenal oleh seluruh bangsa ya, dikenal oleh seluruh bangsa di tanah di bumi Indonesia ya, karena memang ini merupakan tari pergaulan yang bisa ditarikan oleh siapa saja.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
2: Kenapa kamu, Dek?
3: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya. Sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
3: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Masih di Getrompen Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke rondengan Sobat Budaya dorang semua. Nah, Sobat Budaya, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku dan budaya. Nah, keanekaragaman tersebut bisa juga terlihat dalam berbagai rumah adat yang memiliki ciri khas di setiap daerahnya. Nah, menurut Abdul Aziz Said dalam buku Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja, rumah adat adalah suatu bangunan dengan struktur, cara pembuatan, bentuk, fungsi, serta ragam hias yang memiliki ciri khas tersendiri dan diwariskan secara turun-temurun untuk dapat digunakan sebagai tempat tinggal oleh penduduk sekitarnya. Nah, Sobat Budaya, di Provinsi Papua ya, selain keindahan alam ya, di Papua juga memiliki adat dan budaya yang sangat beragam. Nah, saat ini ya kurang lebih ada 255 suku di Papua dengan bahasa yang masing-masing yang juga berbeda. Ini menurut portal resmi pemerintah Provinsi Papua ya. Nah, keragaman suku di Papua juga bisa dilihat dari beberapa rumah adat yang punya ciri khas ya. Nah, ciri khasnya itu sesuai dengan suku-suku yang mendiami di tanah Papua. Nah, kali ini Maceta akan kasih informasi tentang satu rumah adat di Papua yang paling terkenal di Indonesia, yakni rumah adat Honai. Nah, Sobat Budaya, dalam buku Rumah Adat Nusantara yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dijelaskan, rumah Honai ini tidak dapat ditemukan di seluruh Papua. Nah, ini hanya dapat ditemui di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua. Nah, rumah adat Honai ini adalah rumah bagi suku Dani yang tinggal di bagian lembah suku Baliem atau Wamena. Juga suku Lani di pegunungan Toli dan juga suku-suku asli Papua lainnya. Nah, rumah Honai ini terdiri atas 3 jenis ya, yakni yang pertama adalah Honai. Honai ini adalah rumah adat untuk para lelaki. Lalu ada Ebei. Nah, Ebei ini adalah rumah adat untuk para wanita, dan Wamai ya, itu adalah rumah untuk ternak. Nah, rumah Honai ini dibuat berkelompok ya, karena terkadang dalam satu keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat ternak dan juga anak-anak yang sudah dewasa. Nah, rumah Honai sendiri memiliki tinggi 2 hingga 2,5 meter dan terdiri atas 2 lantai. Nah, lantai yang pertama itu biasanya digunakan untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua itu digunakan sebagai tempat beraktivitas ya, ada ruang santai, ruang makannya, juga tempat mengerjakan kerajinan tangan. Nah, itu dia ya Sobat Budaya, rumah adat di Papua yakni rumah Honai. Nah, dari segi filosofis ya, rumah Honai ini memiliki berbagai makna. Nah, itu dia Sobat Budaya ya, salah satu rumah adat di Papua yang ramah lingkungan dan juga yang paling terkenal.

0: Robot RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni Bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan Ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian Bedaya Ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian Bedaya Ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian Bedaya Ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian Bedaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
6: Intermezzo. Cup-cup, apa cep? Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
7: Celana kali ya, panjang sama pendek.
6: Ya elah, bukan cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
7: Listrik kali ya.
8: Intermezzo.

0: Miga, saya mau bilang sesuatu ke Koni.
1: Ji, kau mau bilang apa? Bilang sudah.
0: Sebenarnya, aku tahu baru.
1: Aisyah tidak tahu.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Budaya Nusantara.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
3: Welcome home.
2: Loh, kalian kok ada di sini?
3: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
4: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
3: 100 buat kamu.
5: Tolong aku. Suara siapa tuh?
4: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus lanjut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
3: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
0: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas dan tak pernah diduga sama sekali.
2: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Sulit bernafas. Namun, derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
1: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
2: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
1: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
2: Iya dong, Pak.
1: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
2: Walah, Bapak. Iya, Pak.
3: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Ade ubi, ade talas. Ade budi, ade balas. Artinya, ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Makna yang terkandung di dalamnya ialah bahwa setiap perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan pula.

0: Besok jadi, toh tolong Bobby berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya, terus piye coba?
0: Ibu ini bagaimana? Ini gak pernah mau Unik TV, sampingnya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia itu sopo toh?
0: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Citarapu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pace-Mace, KKD Dorang Semua. Kali ini Mace akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pace-Mace, KKD Dorang Semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadeg atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pace-Mace, KKD Dorang Semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, Pace-Mace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengklong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengklong dan gong. Nah, penabuh atau wiaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rangkul Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula benderenteng atau jengblong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa orang banyak orang ada anggapan lain dari beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata Kanu Agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung ya dan sebagainya. Jadi degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending. Ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar ya kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong ya. Ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya. Suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
Untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung, itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jengglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Beda ya ketika di waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabu gumekan ya, itu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemperangan dia menjadi pembawa pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jengglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun gue lihat. Memang sial kali lah kita nih.
2: Sabarlah geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
1: Hah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Nggak pernah mau nyambung.
2: Suara apa tuh?
1: Itu bukan suara rusa geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, Reje Bujang namanya.
2: Mantap, nggak ada rusa, rangkong pun jadilah.
1: Nggak boleh kok buru tunjes. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya nggak boleh kita buru.
2: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku nggak mau ya masuk penjara ya.
2: Eleh, lemah kali kumpul jadi orang. Kalau nggak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal nggak kau tembak burung langka itu. Jess!
3: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun sahabat budaya berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, program 4, kembali mengudara dengan frekuensi FM 89,3 MHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini. Sahabat budaya, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat pendengar yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali lewat renungan melalui RRI Jayapura. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat untuk beraktivitas di hari ini. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan keteladanan kepada kita semua. Beliau senantiasa berjuang untuk umatnya agar selamat di dunia dan di akhirat bisa masuk surga. Bahkan menjelang wafat pun beliau mengkhawatirkan umatnya. Maka semoga kita dimudahkan Allah untuk mengikuti beliau, menghidupkan sunnahnya, dan kelak mendapat syafaatnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan judul Kebahagiaan Dunia. Sahabat pendengar yang berbahagia, suatu hari Rasulullah bertemu dengan salah seorang sahabatnya yang kondisinya sangat memprihatinkan sehingga mengundang perhatian Rasul, sampai Rasul bertanya, "Mengapa kamu menjadi seperti ini?" Orang tersebut menjawab dengan penuh percaya diri bahwasannya dia menjadi seperti ini justru karena doanya. Doanya adalah, "Ya Allah, berilah saya kesengsaraan dunia dan jadikan kesengsaraan dunia sebagai indikator bahwa saya akan mendapat kebahagiaan akhirat." Mendengar jawaban itu, Rasulullah hanya bersabda, "Inginkah aku tunjukkan doa yang lebih baik dari itu?" Lalu dari peristiwa ini turunlah surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi, Rasul lebih suka kita punya sebuah kerangka berpikir bahwa kita berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akan menjadikan kebahagiaan dunia sebagai jembatan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Itu sebenarnya yang lebih disukai Rasul. Dan pada musim haji atau yang sudah pergi haji, doa yang sering kita baca, doa itu. Jadi doa yang sudah sering kita dengar atau yang sudah familiar dengan pendengaran kita, itu doa yang sangat luar biasa. Sahabat pendengar yang berbahagia, doa Rabbana Atina merupakan doa yang paling mewarnai dan menjadi bagian urat nadi kehidupan kita. Kita minta diberikan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Menurut Ibnu Abbas, salah seorang ulama tafsir di kalangan sahabat pernah menyebutkan bahwa yang dimaksud kebahagiaan dunia itu ada 6, yaitu yang pertama, pasangan hidup yang soleh-soleha. Sahabat pendengar yang berbahagia, pasangan hidup yang terdapat dalam Al-Quran, dalam surat At-Tahrim disebutkan ada 3 macam pasangan, yaitu A. Tipe pasangan hidup Nabi Nuh. Nabi Nuh orang soleh. Beliau diberi umur hampir 1000 tahun dan hampir dari seluruh umurnya habis untuk dakwah. Tapi ternyata istrinya sendiri yang termasuk menentang dakwahnya. Ada tipe seperti ini, suami tidak pernah ketinggalan sholat Saum Senin Kamis, namun istrinya tidur saja. B. Seperti Fir'aun. Kita kenal Fir'aun simbol kedzaliman dan ketakaburan, pencetus kesombongan, yaitu ilmu, kekayaan, dan kekuasaan. 3 hal ini ada pada Fir'aun. Namun Fir'aun yang begitu zalim dan takaburnya, tipe ini adalah istrinya taat beribadah, namun sang suami jauh dari Allah. C. Keluarga Imran. Imran adalah orang soleh, punya istri soleh, punya anak Maryam orang soleh, dan cucu Nabi Isa juga soleh. Sebenarnya bukan hanya keluarga Imran saja, ada keluarga Rasulullah, keluarga Ibrahim,
Namun mereka semua nabi, sedang Imran bukan nabi. Bagi yang belum menikah, ada 4 kriteria pasangan hidup: ganteng atau cantik, pintar, kaya dan soleh. Namun setelah dicari tidak dapat 4 kriteria tersebut, yang penting adalah hidup dan soleh. Tentu harus klop antara doa dan ikhtiar mencari pasangan soleh. Jangan dicari di diskotek, di kafe dan lain-lain, tapi carilah di majelis taklim ataupun di majelis ilmu. 2. Anak yang jadi penyejuk hati. Anak bisa jadi surga dunia atau neraka dunia. Walau keluarga pas-pasan tapi anaknya soleh, maka dianggap oleh lingkungan sebagai keluarga yang sukses atau berhasil. 3. Lingkungan yang soleh. Kalau kita punya teman yang soleh, itu adalah kebahagiaan dunia. Tidak semua orang pintar, cerdas, arif dalam menghadapi persoalan. Tidak selamanya kecerdasan berbanding lurus dengan kebijaksanaan. Majelis ta'lim bukan hanya sekedar ilmu, tapi mencari teman-teman dan lingkungan yang soleh. Nabi bersabda, siapa yang duduk di majelis ta'lim dan niatnya ikhlas, maka malaikat akan memberi barokah kepada majelis itu, dan langkah yang dilakukan akan menjadi kifarah dosa-dosanya. Maka yang rumahnya jauh itu lebih bagus, asal ikhlas. 4. Harta yang halal. Kalau yang menjadi paradigma kita atau tolak ukur kita itu harta yang banyak, hati-hati, kita cenderung menghalalkan segala cara karena demi banyak itu. Tapi kalau tolak ukur kita harta yang halal, insya Allah kita akan bekerja keras mencari yang halal. Syukur-syukur bisa banyak, sehingga bagaimanapun harta yang banyak itu akan memberikan kemudahan bagi kita dalam bertakarub kepada Allah. 5. Keinginan untuk memahami Islam dan mau mengamalkan. Ada keinginan, semangat untuk memahami Islam itu patut disyukuri. Sebab tanpa keinginan yang kuat dan karunia Allah, kita tidak mungkin hadir di sini. Problem terbesar yang dihadapi umat Islam adalah banyak yang mengakui dirinya Muslim tapi tidak mau memahami Islam. Itu problem kita. 6. Umur yang barokah. Nabi bersabda, kalau kamu meninggal, kamu akan mendengar derap kaki orang yang mengantarkan kamu itu pulang, dan yang setia menemani adalah amal soleh. Makanya ukuran kebahagiaan dunia itu adalah bagaimana kita bisa mengisi hidup dengan kesolehan. Usia makin bertambah, kita juga makin soleh. Sahabat pendengar yang berbahagia, jadi ketika kita mengatakan, ya Allah, beri kami kebahagiaan dunia, 6 hal itulah yang kita minta. Pasangan hidup yang soleh-soleha, anak yang soleh, lingkungan yang soleh, harta yang halal, keinginan untuk memahami Islam atau ilmu yang bermanfaat, dan umur yang barokah. Semoga Allah yang maha melihat mengaruniakan kepada kita semua kerinduan ingin bisa ditatap oleh Allah, selalu merasa didengar oleh Allah, selalu merasa diperhatikan oleh Allah, selalu merasa Allah maha tahu isi hati kita. Tidak ada kenikmatan terbesar dalam hidup ini kecuali bagi orang yang sangat mengenal Allah, sangat merasakan kehadiran Allah dan puas dalam hidupnya. Akan tenteram karena kekuasaan Allah menyelimuti segala-galanya, dan akan merasa tercukupi karena segala-galanya adalah milik Allah. Oleh karena itu, memiliki gelar, harta, kedudukan, pangkat dan jabatan, tapi bila tidak mengenal Allah, sebetulnya agak mubazirlah dalam hidup ini. Karena amal pun akan diterima bila benar-benar ikhlas. Untuk mengenal Allah dengan baik, tentu kita butuh ilmu, dan mudah-mudahan perjumpaan-perjumpaan kita adalah bagian dari percikan ilmu dari Allah. Bila ada yang bertanya, wirid apa yang paling hebat di antara yang dicontohkan oleh Rasulullah? Jawabnya adalah sholat. Karena sholat itu yang sangat lengkap. Ada doa, sholawat, tasbih, dan lain-lain. Bahkan doanya juga diapit 2 sujud. Jadi kalau ingin memperbaiki wirid-wirid yang paling dahsyat itu sholat. Selalu berusaha bagaimana kita memperbaiki sholat kita. Bacaannya harus kita pahami dengan baik, rukuk dan sujudnya juga diperbaiki. Kualitasnya jangan sampai kita terjebak
untuk wirid dan zikir yang lain, tetapi pokoknya tidak sungguh-sungguh. Kita tidak merasa bersalah kalau sholatnya tidak khusyuk, wiridnya ribuan, sholawatnya ribuan, tapi sholatnya tidak baik. Nanti dikhawatirkan seperti pakai dasi bagus tapi tidak pakai celana atau sarung. Mudah-mudahan insya Allah perjumpaan-perjumpaan sederhana kita hasilnya tidak sesederhana perkataan kita. Sahabat pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan meridhai setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Gak mungkin kalian akan dapat apa yang kalian inginkan kalau kalian mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Itu gak mungkin. Bukan hanya gak mungkin, bahkan Allah mengancam dengan sebuah ancaman. Fatarabbasu, hati-hati kalian, kata Allah. Artinya gak boleh seorang hamba itu menduakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Itu gak boleh. Kalau dia mencintai makhluk, harus karena Allah. Kalau dia mencintai makhluk bukan karena Allah, Allah bilang fatarabbasu, hati-hati. Kenapa kita gak berani bertaruh untuk Allah? Ini masa depan nih, saya pertaruhkan nih. Kalau saya gak pacaran, apakah saya tetap akan bisa menikah? Taruh aja pertaruhannya sama Allah. Allah bilang, siapa yang istiqomah, kami tolong dia. Kalau saya putusin, takdiran sama yang lain gimana ya? Gak usah khawatir, udah aja pertaruhkan masa depan kita sama Allah. Nanti kita akan bilang,

0: Satu kali saya berangkat ke Mekah dengan izin Allah. Saya bilang, mama berangkat. Bismillah, kita berangkat. Anda tahu, ketika kami sa'i, saya bayangkan bagaimana seorang Ismail mendapatkan kenikmatan dari ibundanya yang berjuang keras. Naik turun, saya bayangkan ibu saya bagaimana merawat saya. Air matanya, tangisan, darahnya, segalanya. Demi Allah saya katakan, saya ganteng dengan tangan saya. Saya rasakan seperti Ismail mendapatkan anugerah dari Hajar alaihi salam. Saya ganteng dengan tangan saya. Ya Allah, saya muliakan ibu saya. Tapi tahu kan, tangan kiri saya gak bisa gandeng siapapun. Karena ayah saya sudah gak ada. Saya gak bisa melakukan apapun. Saya cuma berkata setiap kalimat yang saya sampaikan, ya Allah, mohon ada pahala untuk ayah saya. Ketika saya baca Quran, ya Allah, mohon setiap huruf yang ada untuk ayah saya. Anda bapak masih ada, ibu masih ada, masa belum bisa bahagiakan juga?
1: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasuh hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.

Hai orang semua, kita orang berjumpa di edisi hari ini ya bersama saya Mbak Cicin, edisi Senin 27 Juli 2026. Ya, dan berbagi program acara menarik tentunya pada pagi hari ini masih dihadirkan untuk menemani pacemace kakak-kakak semua, baik yang baru saja bergabung masih terus semangat mendengarkan kita orang persiaran melalui RRI Digital di pagi hari ini. Ya, program acara Mutiara Pagi masih dihadirkan dengan lagu-lagu religi Islami ya, dan juga serangkaian renungan ya, Ruang Dengan Pacemace Dora hingga nanti tepat di pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan masih ada berbagi program acara menarik lainnya pada pagi hari ini yang nantinya masih akan menghadirkan ya, baik ada Jelajah Jayapura, Jelajah Papua hingga nanti tuntas kita orang buku bersamaan dalam program acara Warung Berbeda. Ya, dan pacemace kakak adik kamu semua ya, pada pagi hari ini ketika bangun ya, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur terutama pada Tuhan yang masih senantiasa memberikan kita orang kepercayaan, kesehatan untuk dapat menikmati bahkan menghirup udara pada pagi hari.

antum sibuk apa dengan dunia yang akan kita tinggalkan itu? Kalau bukan Anda yang tinggalkan dunia duluan, maka dunia yang meninggalkan kita duluan. Digoyang gempa 7,4 skala Richter, keluar semua. Dan itu waktunya kita untuk mendekat kepada Allah. Ingat-ingat, ingat, Anda mencari uang sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, bikin rumah mewah, mobil bagus, begitu dikasih 7,4 skala Richter, Anda tinggalkan semua itu, keluar semua. Gedung pekerjaan yang Anda banggakan itu, awal pertama kerja yang Anda foto di situ, Anda banggakan, saya kerja di sini, ini tempat kerja saya, Anda tinggalkan. Demi Allah saya katakan, semua berita dihiasi dengan semua orang keluar ke jalan, lari, ingin jadi orang pertama yang meninggalkan tempat itu. Padahal itu tempat, itu yang Anda banggakan, itu yang Anda bangun. Bayangkan, baru sedikit diberikan peringatan oleh Allah, paniknya luar biasa, dan Anda sudah tidak peduli dengan dunia. Maka bagaimana ketika kiamat yang disebutkan itu terjadi, semua akan ditinggalkan.

budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Pace-pace kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, pace-pace kakak defu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kerambut, biasanya fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, masih masih kakak ada orang semua, masih bersama Mama Cici ini ya, dan program acara kita orang selanjutnya ada Jelajah Jayapura yang tentunya masih dihadirkan dengan serangkaian informasi juga lagu-lagu Nusantara hingga nanti di pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan baik untuk Pak Cemace, kakak adik kamu semua di pagi hari ini, baik yang baru saja bergabung, masih terus semangat ya bersama Mace Jain mendengarkan kita orang siaran melalui RRI Digital. Selamat bergabung untuk kamu semua, selamat pagi dan tetap semangat ya dalam menjalankan Pak Cemace dan punya aktivitas. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan juga tersenyum dalam melewati hari ini.

Masih di Ketua Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia terkenal akan budayanya yang beragam, dan kalau kita berbicara soal budaya, itu tidak akan pernah lepas kaitannya dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, salah satunya adalah mengunyah Papuas Candy. Wah, kalau udah ngomongin Papuas Candy ini apa ya, sahabat budaya? Nah, Papuas Candy ini ya, kalau di Papua udah bilang itu orang Papua Popermen ya. Nah, itu adalah pinang, sirih, dan kapur. Nah, kalau kita berbicara tentang mengunyah pinang, kegiatan ini juga sangat identik dengan kehidupan orang tua-tua zaman dulu. Nah, tapi belakangan ini pinang sudah sangat populer di kalangan anak muda di Papua, bahkan menarik perhatian wisatawan untuk mencicipinya. Nah, tradisi mengunyah pinang ini juga sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya berfungsi sebagai pencuci mulut saja, buah pinang juga memiliki banyak manfaat seperti menambah stamina, menguatkan gigi, dan juga bagus untuk rahim perempuan. Nah, bagi masyarakat Papua sendiri, permen ini memiliki sensasi tersendiri. Jadi terdapat kombinasi manis keasaman dan juga rasa seperti pasta gigi. Nah, menurut masyarakat Papua ya, tidak ada makanan atau bumbu lain yang menandingi kenikmatan buah pinang. Jadi masyarakat Papua itu menganggap bahwa buah pinang itu layaknya candu. Jadi kalau tidak mengunyahnya satu hari saja, itu sama seperti ada yang hilang dalam hidup. Nah, tidak hanya di Papua ya, menginang ini juga banyak dilakukan di banyak daerah di Nusantara. Tapi setiap daerah itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Nah, kalau di Pulau Jawa, Sumatera, dan di daerah lainnya, biasanya pinang yang dikunyah adalah yang sudah dikeringkan. Nah, berbeda dengan yang ada di Papua ya, di Papua itu mengunyah pinang adalah pinang mentah. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Nah, perlu diingat juga sahabat budaya, kalau sahabat budaya ingin mencicipi buah pinang, nah jangan sahabat budaya buang kulitnya yang sudah dikupas ya, melainkan itu harus dimakan secara bersamaan. Jadi dengan mengunyahnya bersama kulit ya, rasa pinang itu jadi tidak terlalu pahit ya sahabat budaya. Nah, saat mengunyah pinang, biasanya masyarakat Papua juga akan membuang ludah hasil pinang, hasil kunyah ya. Biasanya ya, kalau yang baru-baru pertama makan itu biasanya mereka buang ludah pinang itu bisa sampai 3 kali ya. Nah, kalau ludah pertama ditelan ya, itu pasti buat kita agak sedikit pusing dan juga rasanya mau muntah ya sahabat budaya. Nah, tapi kalau sudah melakukan 3 kali mengunyah ya, nah baru deh pinang yang daging pinang itu dicocol ke sirih dan kapur ya, atau sirihnya dicocol di kapur baru dikunyah bersama dengan pinang. Jadi mengunyah pinang ini sama seperti bentuk quality time-nya orang Papua ya. Jadi selain bermanfaat sebagai makanan penutup, pinang ini juga berfungsi sebagai pencair komunikasi.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: lama amat sih, udah depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.

0: hukumnya harus.
1: Ya, macam-macam kekarir orang semua di pagi hari ini ya, macam-macam kamu bisa mengawali hari dengan senyuman dan juga rasa syukur yang tulus ya. Dan tentunya hari ini pasti jadi hari yang baik ya jika kita orang lakukan atau berpikir positif dengan mengubah lelah di hari ini menjadi berkat yang tentunya luar biasa ya, macam-macam kekarir orang semua. Ya, dan untuk pace-mace di pagi hari ini ada beberapa tips ya, tambahan untuk pagi yang produktif ya pace-mace. Dan bisa minum air putih ya setelah bangun untuk menyegarkan badan. Dan pace-mace dorong juga bisa melakukan peregangan ya atau olahraga ringan agar tentunya aliran darah lancar dengan pasang niat yang baik ya sebelum pace-mace orang melakukan atau memulai beraktivitas. Ya, sudah pukul 6.23 menit waktu Indonesia Timur, berbagi informasi dan tentunya lagu-lagu Nusantara masih dihadirkan untuk menemani pace-mace kakare dorang semua. Dan kembali ada satu info budaya ya Mas Jin hadirkan. Ya, ada beberapa gerak dasar dari tari Yosim Pancar. Mari kita orang ikuti satu pesan-pesan berikut ini.
2: Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace KKD dorang semua, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang gerak dasar tari pergaulan Yosim Pancar, Yospan ya. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong soal tari Yosim Pancar atau Yospan ini ya, ini memang tari yang banyak sekali digunakan atau ditarikan di event-event, bahkan di acara-acara ya yang ada di tanah Papua, karena memang tari Yosim Pancar ini termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan masyarakat ya. Nah, karena itu segala kalangan bisa ya menarikan tarian ini. Nah, tari Yospan ini terinspirasi dari beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku yang ada di tanah Papua ya. Sebut saja seperti dari Biak, Sarmi, Fak-Fak ya, juga daerah sekitar Teluk Cendrawasih seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor ya. Ini merupakan tempat-tempat yang menjadi inspirasi terciptanya gerak tari Yospan ini ya. Jadi tari Yospan ini dari dua jenis tari yang berbeda ya, dari Yosim dan juga Pancar, makanya disingkat dengan Yospan ya. Nah, pada dasarnya pace-mace ya, ragam tari Yospan itu punya 5 ragam gerak ya, dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara atau sendi dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak berikutnya ya. Jadi Yospan ini merupakan gerak perantara ya, Yosim ya, kalau seperti itu. Nah, jadi ada berapa sih gerak tari Yospan yang biasanya ya memang harus ada ya. Jadi saat ini memang banyak sekali tari Yospan karena merupakan tarian pergaulan, sehingga membuat para pelatih-pelatih tari ya, mereka bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan tarian Yospan ini dengan beberapa gerakan-gerakan lain ya tari. Jadinya bisa jadi tarian kontemporer juga ya. Ada beberapa tari-tarian yang dimasukkan ke dalam situ, termasuk tarian kontemporer. Tapi tari Yospan ini punya 5 ragam gerak tari. Jadi memang walaupun sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik perhatian ya, tapi tari Yospan itu harus punya 5 gerak dasar. Nah, yang pertama adalah gerak seka. Nah, gerak seka ini yaitu ragam gerak ya, di mana penari akan berjalan melenggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan di atas tanah ya, atau bisa juga di atas panggung atau pentas ya. Ini dihentakkan di atas tanah itu 2 kali. Nah, jadi ragam gerak seka ini punya variasi yaitu seka biasa dan juga seka 5 ya. Seka 5 ini berposisi punya posisi berputar di tempat ya. Nah, gerak seka ini sendiri berasal dari tari pergaulan suku-suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Papua ya, tepatnya di daerah Timika, Kaimana hingga ke daerah Fak-Fak. Nah, itu untuk gerak seka. Lalu gerakan yang berikutnya adalah gerak pacul tiga. Nah, gerak ini pada dasarnya disebut sebagai pancar maneru, ya. Ini nama tempat di pedalaman Pulau Biak, ya. Nah, pada gerak ini, ya, penari akan melenggang maju 3 langkah. Lalu pada langkah ketiga itu akan berhenti dan membuang kaki kanan atau kiri ke depan, ke samping kiri dan kanan, lalu menghadap ke depan sambil menunduk atau membungkuk dan kembali tegap, ya, seperti itu. Jadi gerakan ini yang sering dilakukan pada pesta-pesta rakyat. Nah, lalu ada yang berikut, gerak gale-gale. Nah, gerak ini di mana penarinya itu berjalan melenggang maju dengan hitungan 4 langkah ke depan. Pada hitungan keempat, lalu kakinya diseret di atas tanah, ya. Nah, ini biasanya ada 2 variasi gerak gale-gale, yaitu gale-gale biasa dan juga gale-gale maju mundur. Nah, gerakan ini mendapat pengaruh dari tari pergaulan Teluk Wondama dan juga Kepulauan Mormambor yang dikenal dengan nama tari balengan. Nah, lalu yang berikut, ya, gerak tari yang keempat yaitu gerak Jeff, ya. Nah, gerak Jeff ini pada tari Yospan itu gerak yang dipengaruhi oleh tari rock and roll, ya. Jadi gerakan ini muncul sekitar tahun 69 sampai 71, ya. Jadi gerakan Jeff ini gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama menghentakkan kaki kanan 2 kali, sedangkan di depan dan posisi tubuhnya agak serong. Nah, kemudian nanti meloncat-loncat membuang kaki kiri dan kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi ke gerak pertama, ya. Jadi memang ada beberapa variasi dari tarian Jeff ini, ya. Ya, seperti tari Jeff biasa, lalu Jeff ular, ya, zigzag gitu, ya, kayak ular, lalu Jeff robot, ya. Nah, jadi langkahnya seperti robot, ya. Lalu Jeff sensor. Nah, jadi ragam gerak ini terinspirasi dari luar Papua, ya, karena memang dipengaruhi oleh tari rock and roll itu. Nah, lalu gerak pancar. Nah, ini yang terakhir, gerak pancar, yakni dimana penarinya akan melenggang maju ke depan 3 langkah. Nah, hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dengan mendaratkan kedua kaki, ya, kaki kiri dan kanan di atas tanah atau di atas panggung. Nah, gerak pancar ini punya 4 variasi gerak, yaitu pancar biasa, biasanya itu pancarnya 1 kali, lalu ada namanya pancar suntung, itu pancar 2 kali, lalu namanya juga yang ketiga itu pancar sombong, namanya juga luar biasa, ya. Nah, itu 3 kali dan juga pancar cakalang. Nah, gerak ini memang terinspirasi dari hewan-hewan laut, ya, dan juga kondisi-kondisi perilaku lingkungan yang ada di sekitar, ya. Nah, seperti itu. Nah, dari 5 gerak dasar dalam tari Yospan ini atau Yosim Pancar ini, ada 1 gerakan lagi, ya, yakni gerak Yosim. Nah, gerak Yosim ini merupakan gerakan sela, ya, saat menari dari gerakan satu ke gerakan yang berikut. Nah, ini akan selalu diikuti dengan yang namanya gerak Yosim, ya, seperti itu, ya, pacemaci kakek ada orang semua. Nah, jadi tari Yosim Pancar ini ditarikan biasanya oleh pria dan wanita bersama-sama secara berpasangan dengan berbagai variasi pola yang dikembangkan dan tentu saja diiringi dengan musik pengiring. Ya, dalam perkembangannya, ya, tarian Yospan ini juga mengalami banyak perubahan, ya, terutama memang dari penambahan variasi gerak yang tidak dibakukan, ya, yang tidak sesuai, ya, dengan gerak yang sudah dibakukan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua, ya, karena memang seni itu terus berubah, ya, jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi memang harus punya tetap berdasarkan pada 5 gerakan dasar itu. Ya, selain itu juga formasi pola dan kostumnya juga, ya, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun, ya, itu akan semakin bervariatif, ya. Mudah-mudahan saja dengan tari Yospan ini, ya, merupakan tari pergaulan yang ada di tanah Papua, ya, ini akan semakin berkembang ke depannya dan bahkan dikenal oleh seluruh bangsa, ya, dikenal oleh seluruh bangsa di tanah di bumi Indonesia, ya, karena memang ini merupakan tari pergaulan yang bisa ditarikan oleh siapa saja.

Masih bersama Ringgit Orang Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan ada satu informasi tentang rumah adat Papua. Jadi Sobat Budaya, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya dan tradisi yang berlimpah. Nah, salah satunya adalah budaya yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, Papua ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak keragaman budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh Papua ini sudah jadi daya tarik dan ciri khas tersendiri bagi Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, ragam budaya dan keunikan Papua ini juga itu dapat dilihat melalui rumah-rumah adatnya. Jadi Papua ini memiliki berbagai suku dengan berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Nah, seperti apa rumah adat di Papua? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, Sobat Budaya, adalah rumah Honai. Nah, ini rumah adat Papua yang paling terkenal ya adalah rumah Honai. Jadi rumah ini merupakan rumah tradisional suku Dani di Wamena. Nah, rumah Honai juga dikenal dengan nama Onai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu umumnya ditempati oleh para laki-laki dewasa. Dan untuk itu rumah ini juga disebut dengan nama rumah Honai Pilamo. Nah, keunikan rumah Honai ini terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Nah, atap rumah Honai umumnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya terbuat dari bahan kayu. Nah, bentuk atap rumah Honai itu sengaja dibuat kerucut dengan tujuan untuk mengurangi hawa dingin dan menghindari air hujan. Nah, tinggi rumah Honai itu hanya berkisar 2,5 meter dengan luas ruangan sekitar 5 meter. Nah, rumah ini memang sengaja dibuat dengan ukuran yang kecil itu untuk membuat udara yang hangat di dalam ruangan rumah. Nah, lalu rumah adat Papua yang berikut adalah rumah Ebei atau Huma. Nah, rumah Ebei atau Huma itu ya sebenarnya memiliki bentuk yang sama dengan rumah Honai. Tapi yang membedakan rumah Ebei dan rumah Honai ini adalah siapa yang menempatinya. Jadi kalau rumah Honai itu ditempati oleh para laki-laki dewasa, maka rumah Ebei itu hanya ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis dan juga anak laki-laki yang belum dewasa. Nah, di rumah ini para ibu akan mengajarkan anak-anak mereka banyak hal tentang kehidupan sebelum para anak gadis menikah dan sebelum anak laki-laki dewasa. Nah, selain itu, para wanita juga akan melakukan berbagai kegiatan harian lainnya seperti membuat kerajinan tangan atau saling bercengkrama. Nah, lalu yang berikutnya adalah rumah Hunila. Nah, ini berbeda dengan kedua rumah adat Honai dan Ebei sebelumnya. Nah, rumah Hunila ini adalah sejenis Honai tapi memiliki bentuk yang lebih memanjang dan lebih luas. Nah, rumah Hunila ini merupakan dapur yang menjadi pusat untuk pembuatan makanan bagi seluruh penghuni Silimo atau beberapa rumah Honai di suatu tempat. Jadi biasanya para wanita itu akan memasak sagu atau membakar ubi di dalam rumah Hunila ini ya. Nah, setelah memasak, para wanita ini kemudian akan mengantarkan makanan kepada Pilamo dan juga seluruh keluarganya. Nah, itu dia Sobat Budaya, itu rumah Hunila. Nah, lalu ada rumah Wamai ya. Nah, rumah Wamai ini sebenarnya bukan bangunan rumah tempat tinggal, tapi lebih kepada bangunan untuk kandang ternak. Nah, nama Wamai sendiri berasal dari panggilan hewan ternak ya, hewan ternak utama yang biasanya dipelihara yaitu wam ya. Nah, itu dalam bahasa Wamenanya atau yang biasa kita tahu adalah babi ya. Nah, jadi bangunan rumah Wamai ini cukup istimewa bagi masyarakat suku Dani karena wam atau babi itu sangat bernilai juga bagi mereka. Nah, bentuk bangunan rumah Wamai sendiri hampir mirip dengan Hunila, tapi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ditempati di sudut-sudut yang agak jauh dari rumah Honai. Nah, masih ada rumah adat Papua yang berikut ya. Tapi Majita break dulu ya. Kita dengarkan dulu tembang-tembang berikut ini.

Ya, mati-mati kekarir orang semua ya, masih jadi akan membagikan makna dan juga sejarah tradisi dari pengguntingan pita ya. Dan prosesi pengguntingan pita ini juga lazim dilakukan saat peresmian gedung kantor ya, maupun tempat usaha, dan ini sebagai simbol resmi di mana tradisi tersebut juga pace-mace melambangkan berakhirnya pembangunan atau rasa syukur serta dimulainya harapan baru menuju masa depan yang lebih baik bersama. Ya, dan prosesi diawali dengan pita yang direntangkan di pintu masuk utama sebelum digunting ya, bersama di hadapan seluruh tamu undangan. Gunting yang berukuran besar yang dihiasi juga dengan pita ini memperkuat kesan seremonial sekaligus menjadi daya tarik utama ya dalam prosesi peresmian. Ya, dan warna pita pace-mace yang biasa kita melihat yang digunakan dalam prosesi peresmian ya, ini ternyata juga ada memiliki makna simbolis ya, yang tentunya berbeda sesuai nilai yang ingin disampaikan ya. Misalnya seperti merah ya, ini melambangkan keberanian ya, dan juga emas kejayaan, dan putih kemurnian, dan biru kepercayaan, sedangkan hijau mencerminkan juga pertumbuhan serta kepedulian lingkungan. Ya, dan pace-mace kakade dorang semua, kini pengguntingan pita ya bukan sekedar seremoni melainkan strategi juga pemasaran yang efektif bagi dunia usaha ya, dan juga pelayanan publik modern. Dan biasanya prosesi tersebut menandai dibukanya juga akses fasilitas baru, sekaligus juga kita mempererat kebersamaan dalam suasana yang penuh sukacita dan juga harapan bersama. Ya, dan pace-mace kakade dorang semua, masih dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu Nusantara tentunya masih dihadirkan untuk menemani pace-mace kakade kamu semua di pagi hari ini.

0: era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Mikir, cepetan mikir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: mengenal alat transportasi kendaraan di Danau Sentani. Beberapa dasawarsa yang lampau, perahu tradisional merupakan satu-satunya transportasi di Danau Sentani dan benar-benar diandalkan sebagai sarana transportasi dan komunikasi. Secara perlahan, kini situasi ini telah berubah setelah diperkenalkannya secara transportasi danau yang baru. Meski bagaimanapun juga, perahu masih merupakan sarana transportasi danau yang paling penting dari dulu hingga sekarang. Masyarakat Sentani membuat perahu berdasarkan jenis kelamin masing-masing, yaitu perahu perempuan dan perahu laki-laki. Perahu perempuan secara tradisional hanya digunakan oleh wanita, diantaranya masyarakat suku Sentani, yang disebut dengan bahasa sehari-hari kaji. Perahu itu sendiri biasanya berukuran 4-10 meter dan dibuat dari pohon besi ataupun pohon matoa. Perahu perempuan pada umumnya sedikit lebih besar dibandingkan perahu laki-laki dan mampu melabuhkan 1-10 orang penumpang, dan pada waktu yang sama memungkinkan kaum perempuan untuk membawa perlengkapan memancing, wadah air, dan benda-benda berat lainnya. Wanita menggunakan perahu ini dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bisa dianggap sebagai perlengkapan kerja mereka yang paling penting. Mereka menggunakannya saat mereka menebar, mengangkat jala ikan, mencari kerang, mengambil air bersih dari tengah danau, mengangkut barang, atau kerja di tempat lain. Perahu perempuan dimiliki oleh setiap keluarga di desa, bahkan bisa lebih dari satu, tergantung pada tuntutan kerja para wanita di keluarga tersebut. Tiap perahu memiliki motif yang berbeda-beda, seperti ikan, ombak, kerang, dan lain-lain. Kini laki-laki juga menggunakan perahu perempuan bila perlu, meski seharusnya wanita.
1: Pro 4 RRI, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
0: Perahu laki-laki tradisional suku Sentani. Perahu laki-laki secara tradisional digunakan oleh laki-laki masyarakat suku Sentani yang disebut dengan bahasa sehari-hari Iva. Perahu laki-laki secara tradisional sangatlah kecil, hanya bisa memuat satu orang dan tidak stabil di atas air. Terlampau sempit di mana pemakai tidak duduk di antara sisi-sisi perahu, melainkan duduk di atasnya. Terkadang satu kaki dijuntaikan ke air untuk dengan maksud membantu menjaga keseimbangan. Perahu yang dalam kondisi baik dan layak digunakan untuk melakukan perjalanan di danau. Sebab hilangnya perahu laki-laki adalah perubahannya tren transportasi, terlebih fungsi dan nilainya. Kini kaum pria lebih aktif bekerja di daratan daripada di danau. Apabila memerlukan sarana transportasi, telah tersedia banyak perahu motor dan Johnson. Dahulu setiap pria memiliki Iva, dan Iva perahu laki-laki, dan dibuat perahu yang pantas sampai anak laki-laki bisa membuat perahu sendiri. Kanggei adalah sebuah alat yang digunakan dalam perahunya orang Sentani. Fungsi alat tradisional kanggei ini adalah untuk mengeluarkan air dalam perahu bila perahu tersebut kemasukan air karena gelombang di danau

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Kabar Papua jam 7.

Macam-macam kata Ade, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketrom Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke rondengan Sobat Budaya dorang semua. Nah, Sobat Budaya, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku dan budaya. Nah, keanekaragaman tersebut bisa juga terlihat dalam berbagai rumah adat yang memiliki ciri khas di setiap daerahnya. Nah, menurut Abdul Aziz Said dalam buku Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja, rumah adat adalah suatu bangunan dengan struktur, cara pembuatan, bentuk, fungsi, serta ragam hias yang memiliki ciri khas tersendiri dan diwariskan secara turun-temurun untuk dapat digunakan sebagai tempat tinggal oleh penduduk sekitarnya. Nah, Sobat Budaya, di Provinsi Papua ya, selain keindahan alam ya, di Papua juga memiliki adat dan budaya yang sangat beragam. Nah, saat ini ya kurang lebih ada 255 suku di Papua dengan bahasa yang masing-masing yang juga berbeda. Ini menurut portal resmi pemerintah Provinsi Papua ya. Nah, keragaman suku di Papua juga bisa dilihat dari beberapa rumah adat yang punya ciri khas ya. Nah, ciri khasnya itu sesuai dengan suku-suku yang mendiami di tanah Papua. Nah, kali ini Maceta akan kasih informasi tentang satu rumah adat di Papua yang paling terkenal di Indonesia, yakni rumah adat Honai. Nah, Sobat Budaya, dalam buku Rumah Adat Nusantara yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dijelaskan, rumah Honai ini tidak dapat ditemukan di seluruh Papua. Nah, ini hanya dapat ditemui di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua. Nah, rumah adat Honai ini adalah rumah bagi suku Dani yang tinggal di bagian lembah suku Baliem atau Wamena, juga suku Lani di pegunungan Toli dan juga suku-suku asli Papua lainnya. Nah, rumah Honai ini terdiri atas 3 jenis ya, yakni yang pertama adalah Honai. Honai ini adalah rumah adat untuk para lelaki. Lalu ada Ebei. Nah, Ebei ini adalah rumah adat untuk para wanita, dan Wamai ya, itu adalah rumah untuk ternak. Nah, rumah Honai ini dibuat berkelompok ya, karena terkadang dalam satu keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat ternak dan juga anak-anak yang sudah dewasa. Nah, rumah Honai sendiri memiliki tinggi 2 hingga 2,5 meter dan terdiri atas 2 lantai. Nah, lantai yang pertama itu biasanya digunakan untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua itu digunakan sebagai tempat beraktivitas ya, ada ruang santai, ruang makannya, juga tempat mengerjakan kerajinan tangan. Nah, itu dia ya Sobat Budaya, rumah adat di Papua yakni rumah Honai. Nah, dari segi filosofis ya, rumah Honai ini memiliki berbagai makna. Nah, itu dia Sobat Budaya ya, salah satu rumah adat di Papua yang ramah lingkungan dan juga yang paling terkenal.

Ya, baca-baca ke karir orang semua masih dengan serangga informasi ya, dan satu info dari toko pemuda Adatabi ya, Paulinus Othniel Hauhe ya, yang mengajak kita orang seluruh masyarakat Papua, khususnya masyarakat di Kota Jayapura ya, untuk kita terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban, serta kita juga ya pace-mace ya, tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang berpotensi untuk memecah belah persatuan. Ya, dalam keterangan persnya ya, Paulinus mengatakan di tengah derasnya juga harus informasi yang kita lihat berkembang ya. Ya, dari kita orang semua pace-mace, setiap individu kita juga harus mampu ya untuk menyaring informasi dengan bijak. Ya, agar tidak mudah juga terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar, dan menurutnya juga penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ya, ini berpotensi untuk memicu perdebatan hingga menimbulkan juga perpecahan di tengah kehidupan masyarakat ya. Dan ia juga menegaskan bahwa keamanan dan kedamaian merupakan tanggung jawab bersama ya, oleh sebab itu juga ya, kita orang seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam kita menciptakan suasana yang harmonis, saling menghargai, dan tentunya menjaga juga nilai persaudaraan yang telah lama menjadi budaya masyarakat Papua. Ya, dan Pace Mace, menurut Paulinus, perbedaan pandangan tidak seharusnya juga menjadi alasan untuk kita saling bermusuhan ya. Sebaliknya, kita harus mengedepankan ya dialog dan juga kebersamaan dan semangat persatuan demi menjaga juga stabilitas daerah. Ia juga mengajak Pace Mace, kakak adik, kita untuk terus bersinergi ya dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan juga tokoh pemuda ya, serta aparat keamanan dalam menjaga juga kondusivitas wilayah ya, dan juga menurutnya kolaborasi seluruh elemen ya, ini juga menjadi kunci utama dalam kita menciptakan situasi yang aman, sehingga aktivitas yang kita lakukan, aktivitas sosial, pendidikan, maupun juga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Ya, dan tentunya pastinya Pace Mace, kedamaian dan keutuhan di Kitong Tanah Papua ini berada di Kitong punya ya, di tangan Kitong semua ya. Ya, dan Kitong bersama-sama untuk mendukung pemerintah daerah dan juga aparat keamanan dalam menjaga Kitong Tanah Papua yang Kitong cintai ya, dengan persatuan dan juga kebersamaan yang Kitong yakini dan Kitong percaya ya, Papua akan tetap menjadi tanah yang damai, aman, dan juga sejahtera bagi kita orang semua. Ya, sudah pukul 7.22 menit waktu Indonesia Timur, Pace Mace berbagi informasi dan lagu-lagu Nusantara tentunya masih dihadirkan untuk menemani Pace Mace, kakak adik kami semua di pagi hari ini ya. Dan untuk kami yang sudah memulai segala aktivitas, baik yang sudah bersiap-siap untuk ke kantor atau sudah berada juga di lingkungan kantor ya, selamat pagi untuk kamu semua, baik yang berada di rumah juga untuk Pace Mace, selamat menikmati kamu punya waktu bersama dengan orang-orang tercinta yang masih menikmati suasana pada pagi hari ini dengan secangkir kopi maupun juga teh ya, bersama dengan keluarga. Ya, selamat pagi juga untuk kamu semua, tetap semangat untuk Pace Mace, jangan lupa untuk selalu tersenyum di pagi hari ini karena dari kita senyuman selalu memancarkan kebahagiaan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
3: Apanya bang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau, cuy!
4: Wow, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Masih bersama dengan kita dalam Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua, yakni Mansorandak. Ya, ini Mansorandak ini adalah tradisi injak piring, ya Sahabat Budaya. Nah, setiap tamu ataupun pejabat yang pertama kali datang ke suatu daerah baru di tanah Papua, ya khususnya di Teluk Doreri dan juga Cendrawasih, ya, nah pasti tamu itu akan menginjak piring. Nah, tradisi injak piring atau dalam bahasa Biak disebut Mansorandak, ya. Tradisi ini sebagai penyambutan bagi saudara yang pergi merantau jauh di luar tempat asal yang cukup lama. Nah, masyarakat Doreri percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur karena telah menjalani perjalanan jauh yang lama. Jadi tidak heran kalau penyambutan ini sungguh luar biasa dan tentunya ini menginjak piring. Nah, tradisi ini juga diyakini untuk mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama sejak perjalanan jauh sehingga perlu dibersihkan melalui tradisi Mansorandak. Nah, Sahabat Budaya, Mansorandak ini adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, lewat tradisi ini, masyarakat Doreri mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Nah, tradisi Mansorandak ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Nah, selanjutnya sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Nah, angka 9 ini melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Nah, prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Nah, prosesi Mansorandak ini berakhir dengan kegiatan makan bersama. Nah, prosesi ini seluruh makanan utama seperti daging, ikan, hingga sirih dan pinang ini akan digantung di bagian atas rumah dan baru boleh disantap setelah mendapat aba-aba dari para sesepuh adat Doreri. Nah, seiring berjalannya waktu Sahabat Budaya, tradisi Mansorandak di Manokwari ya sekarang hanya dilakukan dengan menyiramkan air pada sang perantau sebelum masuk ke rumah tanpa pengitaran piring adat mengitari piring adat dan juga makan bersama. Nah, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Manokwari, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Manokwari atas kunjungan para tamu. Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace kakak didorong semua, kali ini Macet akan hadirkan satu informasi tentang warisan budaya tak benda atau WBTB Tanah Papua. Nah, yang perlu pace-mace ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan, itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan tahun 2019, ya, itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah, ya, 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi, ya, pemerintah provinsi melalui dinas terkait, ya, sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat, ya, ada 38 mata budaya dari tanah Papua, ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu, ya, itu diantaranya, ya, bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan, ya, ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda, lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat, ya, itu termasuk di dalam ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan, ya, misalnya bahasa, ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat, ya, dan juga termasuk di dalamnya tuh mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda, ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film, ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan, ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat, ya, ini termasuk juga ritus, ya, ritus dan juga perayaan-perayaan, ya, contohnya seperti upacara tradisional, ya, sistem organisasi sosial, ya, lalu sistem ekonomi tradisional, ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta, ya, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal lokal, pengobatan tradisional, ya ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional, ya misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, ya kerajinan tradisional dan juga kuliner, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional, ya. Media transportasi tradisional, senjata tradisional, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya terbenda, ya. Jadi kita harap juga, ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Ya, Paci-paci kakak orang semua masih dengan serangkaian informasi ya. Dan satu info, Paci-paci kakak orang dari Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Provinsi Papua, Absalom Krewa ya, mengimbau seluruh elemen pemuda dan juga mahasiswa di Kitong Putana Papua, ya untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu provokatif yang disebarkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan imbauan itu ya Pak Cimace disampaikan menyusul beredarnya informasi terkait rencana aksi unjuk rasa yang diusung kelompok tertentu pada 3 Agustus 2026 mendatang. Ya, dan rencana aksi ini ya Pak Cimace bertepatan dengan dimulainya rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Paci-maci kakak didorong semua, Absalom meminta masyarakat ya, khususnya kitong generasi muda, agar lebih bijak dan juga kritis dalam menyaring setiap informasi maupun ajakan yang beredar di media sosial dan juga lingkungan sekitar. Ia juga menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban ya Paci-maci agar tetap kondusif di wilayah Papua. Ia juga meminta tidak terlibat ya dalam kegiatan yang berpotensi merusak persatuan maupun mengganggu ketentraman umum. Ya, dan selain itu ya Paci-maci kakak orang, selain itu GGSI ya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif mendukung dan juga menyukseskan ya seluruh agenda peringatan HUT ke-81 RI ya sepanjang bulan Agustus. Dan menurutnya juga partisipasi aktif ya dalam peringatan Hari Kemerdekaan ini merupakan bentuk nyata kecintaan terhadap bangsa dan juga komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Ya, macam-macam kakak Ade, untuk kami yang baru saja bergabung ya, masih terus semangat bersama Maci Jain tentunya di frekuensi 89,3 MHz Prompat RRI Jayapura ya. Selamat bergabung untuk kami semua. Dan apapun yang dilakukan di hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan juga tersenyum ya, karena dari kita punya senyuman akan selalu memancarkan kebahagiaan. Ya, kembali Maci Jain hadirkan satu pesan-pesan berikut ini.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Moken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: ditahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
3: Masih di Ketolong Pensiklopedia Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya, kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah, kali ini Mas Cita akan hadirkan informasi tentang 5 suku unik yang ada di Papua. Nah, banyak ya, ada sekitar 250 hingga 300 suku yang ada di Papua, di tanah Papua. Dan kali ini Majeta ambil dulu ya, informasikan tentang 5 suku unik di Papua yang sangat terkenal, bahkan sampai di mancanegara. Nah, yang pertama adalah suku Asmat. Nah, suku Asmat ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Nah, hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah karena hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Nah, suku Asmat juga terkenal dengan tarian Tobe yang khas. Lalu ada suku Dani, sahabat budaya. Nah, suku Dani juga menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Nah, suku yang mendiami daerah pegunungan ini juga menjadi suku terbesar di Papua. Nah, keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 suku unik yang ada di Papua.

Timur Papua jam 8. Pace-pace kakak adik, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, macam-macam kakak dari orang semua. Kita orang tinggalkan program acara Jelajah Jayapura ya, dan Macicin hadirkan ada Jelajah Papua yang tentunya masih dihadirkan dengan serangkaian informasi juga lagu-lagu Nusantara hingga di pukul 9.00 waktu Indonesia Timur.

0: Aku kangen kali sama kamu deh, Bah. Kamu pulanglah biar kita sama-sama.
1: Belum bisa, Sian. Aku masih sibuk.
0: Aduh, padahal aku udah kangen sekali sama kamu.
1: Sabar ya.
2: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan pace-mace kakak didorang semua, kalau kita berbicara tentang kebudayaan, ini memang tidak lepas dari manusia sebagai pemilik budaya tersebut, ya. Jadi memang kebudayaan itu merupakan hasil karya, yang artinya kebudayaan itu ada di dalam komunitas suatu masyarakat,

dalam rangka eksistensi dan juga keberlanjutan komunitas tersebut. Nah, kebudayaan juga merupakan sesuatu yang diperoleh bukan seperti warisan genetik dari seorang ayah atau seorang ibu yang memang itu diperoleh secara otomatis. Nah, kebudayaan itu harus dipelajari dan ada proses pembelajaran dalam suatu komunitas di mana seseorang hidup. Nah, salah satunya adalah permainan tradisional, ya. Jadi permainan tradisional ini termasuk dalam folklore, ya, dari tipe folklore sebagian lisan yang merupakan bagian dari kebudayaan, ya. Jadi Dananjaya mendefinisikan bahwa folklore itu merupakan sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Nah, untuk kajian permainan tradisional di tanah Papua ini memang belum begitu berkembang, ya, dan memang kalau dilihat memang terkesan kurang mendapat perhatian terhadap fenomena salah satu aspek budaya ini, ya. Dan secara suku bangsa yang cukup banyak, ya, di Papua ini ya sekitar hampir 300 suku, ya, dan juga zona ekologi yang berbeda, ya, ini yang memang memberi bentuk dan juga ciri khas dan geografis wilayah Papua yang memang memberi tantangan tersendiri untuk mendalami permainan tradisional di tanah Papua, ya. Nah, jadi memang banyak nilai positif dan manfaat yang terkandung dalam permainan tradisional yang hampir terlupakan, ya. Jadi folklore lebih khusus permainan tradisional dalam kehidupan sebenarnya ini merupakan wujud dari usaha dan juga cara masyarakat dalam memahami serta menjelaskan realitas lingkungan, ya, sesuai dengan situasi alam pikiran kelompok masyarakat tersebut di suatu zaman tertentu, ya. Jadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua juga mencoba untuk menginventarisir dan juga mendokumentasi beberapa permainan tradisional di tanah Papua, ya. Salah satunya adalah di Bovendigul, ya. Nah, ini kalau kita mau bicara tentang permainan tradisional, terutama permainan anak-anak di Bovendigul, ya, memang tidak boleh lepas dari yang namanya lingkungan kebudayaan yang mendukung dari lima kelompok suku besar yang ada di Kabupaten Bovendigul, ya. Yakni kalau di Bovendigul punya lima kelompok besar, yakni Mandobo, ya, suku Mandobo, juga suku Muyu, lalu Auyu, ya, lalu Kombai atau Korowai, dan juga Wambon, ya. Ini yang termasuk dalam wilayah adat Animha, ya, yang tersebar kurang lebih di 20 distrik atau kecamatan, ya. Jadi memang sebenarnya ada banyak jenis permainan tradisional yang tersebar di Papua, ya. Salah satunya ya seperti di Bovendigul, ya. Ini permainan yang masih sering dimainkan maupun sudah jarang juga, ya, kalau dilihat sudah jarang dimainkan karena memang banyak yang hilang dan sudah tidak dikenal. Nah, dari berbagai jenis permainan tradisional yang ditemui pada lima suku besar di Bovendigul ini ternyata memiliki kemiripan, ya, hanya penyebutannya saja yang berbeda, ya. Seperti permainan Kueritop, ya, atau Kekenaya. Nah, ini adalah permainan tradisional masyarakat lokal di Bovendigul, ya, yaitu dari suku Wambon. Nah, permainan ini menggunakan tali yang dibentuk dengan berbagai mode pada jari-jari tangan, ya. Kalau kita tahu, ya, biasanya kalau kita main pakai karet dulu, ya, masih kecil-kecil suka main pakai karet, ya, membuat berbagai bentuk-bentuk, ya. Nah, sebenarnya hampir mirip seperti itu, ya, seperti permainan Kueritop atau Kekenaya dari suku Wambon ini, ya, hanya mereka menggunakan tali. Nah, memang permainan ini dikenal luas pada lima kelompok suku besar yang ada di Bovendigul, cuman sebutannya berbeda-beda, ya. Seperti orang Mandobo itu menyebutnya Kekenaya, lalu orang Muyu menyebutnya dengan Jenjong, ya, dan juga beberapa kelompok suku yang lain juga menyebut dengan sebutan yang berbeda seperti Lukatra atau Kokenop. Nah, berbagai sebutan yang digunakan oleh beberapa kelompok suku ini, ya, ini sebenarnya mereka pakai sesuai dengan mode atau bentuk yang umumnya mereka mainkan.
Nah, sedangkan penggunaan istilah ya seperti kekenaya pada orang Mandobo ini ternyata maksudnya adalah tali yang terbuat dari serat pohon kayu genemo. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi permainan ini bisa dimainkan oleh siapa saja ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, anak-anak sampai dewasa ya. Tapi memang lebih dominan dimainkan oleh anak-anak sampai pada usia remaja ya. Kalau di waktu dulu permainan kekenaya atau kueritop ini pada orang Wambon itu dimainkan saat acara kedukaan atau kematian ya. Tapi setelah masuknya pengaruh Injil di daerah ini, permainan kekenaya atau kueritop pada orang Wambon ini dilarang saat itu oleh pastor karena sering dimainkan pada saat kematian. Nah, permainan ini dimainkan juga saat waktu-waktu senggang di rumah atau di mana saja ya, seperti saat istirahat di kebun atau saat di pinggir kali ya. Ini tidak terikat oleh waktu, jadi bisa kapan saja dimainkan di waktu senggang ya. Nah, jadi alat atau bahan yang digunakan itu adalah tali dari serat kulit pohon genemo, seperti itu. Nah, untuk proses pembuatan tali sebagai bahan utama permainan tradisional kueritop atau kekenaya, ini adalah kulit genemo yang dipilih adalah kulit pohon genemo yang seratnya bagus ya. Pohon genemo ini apa ya? Melinjo ya kalau enggak salah ya. Nah, jadi yang dipilih itu adalah yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Jadi pas-pas ya, ya kulitnya. Jadi kulit pohon muda itu tipis ya. Nah, kalau menurut mereka ya, kalau kenapa harus dipilih jangan yang terlalu muda, jangan terlalu tua ya, karena kulit pohon muda itu tipis dan seratnya kurang ya. Sementara kalau pohon yang tua itu seratnya terlalu keras. Nah, jadi setelah memilih pohon yang tepat ya, selanjutnya mereka akan lakukan pengupasan dengan menggunakan kampak ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, proses selanjutnya itu adalah kulit kayu genemo yang sudah diambil dari pohon, bagian luarnya itu dibersihkan, kemudian dikikis dengan menggunakan pisau. Nah, ini dimaksudkan supaya mengurangi kandungan air di dalam kulitnya. Nah, setelah itu serat kulitnya itu ya, serat kulit kayu genemo itu akan dijemur ya, dan juga dicabik-cabik ya. Nah, setelah dijemur ya, serat kulit kayu itu yang sudah kering itu nanti akan dipilin membentuk tali ya, sebagai bahan baku tali yang akan digunakan untuk permainan tradisional kekenaya atau kueritop itu. Nah, proses pengambilan bahan baku ini memang hampir sama dalam proses pembuatan tali yang digunakan untuk menganyam noken ya. Jadi seperti begitu. Nah, untuk teknis permainannya ya, jadi permainan kekenaya atau kueritop ini akan dimainkan oleh dua orang atau lebih, dan bisa juga secara kelompok dengan lawan bermainnya. Nah, setelah mempersiapkan tali sebagai alat utama permainan kekenaya atau kueritop ini, bila dimainkan oleh dua orang ya, mereka itu akan saling berhadap-hadapan ya. Nah, setelah persiapan, nah barulah dimulai permainannya, di mana kedua pemain akan saling menantang membentuk anyaman tali pada jari-jari tangan mereka dengan menebak model apa yang dimainkan oleh salah satu dari mereka dengan saling bergantian ya. Atau bisa juga dengan kesepakatan ya, mereka akan membentuk satu model dan dengan hitungan waktu ya, siapa yang paling cepat menyelesaikan bentuk model tersebut yang menang. Nah, permainan ini kadang ya saat bermain ya, ini akan menggunakan alunan suara berupa siulan atau nyanyian sesuai dengan mode bentuk yang dimainkan oleh salah seorang, yang kadang juga ini maksudnya untuk mengejek lawan mainnya ya, seperti itu. Nah, lalu ada juga konsekuensi menang dan kalah dari permainan kekenaya atau kueritop ini ya. Jadi untuk menentukan pemenangnya, ini ada beberapa metode yang mereka digunakan ya, yakni yang pertama kecepatan dalam membentuk mode sesuai kesepakatan ya, atau juga bisa menebak mode, dan yang berikutnya adalah membentuk mode sesuai dengan apa yang dibentuk oleh lawan mainnya ya, seperti itu. Jadi sifat dari permainan ini juga lebih kepada kompetensi ya, dengan tentu saja ini mementingkan unsur daya imajinasi. Nah, kalau sudah berbicara tentang unsur daya imajinasi, tentu saja keterampilan dan kecerdasan ini diperlukan ya untuk bisa mencapai kemenangan ya. Nah, permainan kekenaya atau kueritop ini juga ya
Bisa juga dimainkan ketika sedang rekreasi ya, atau mengisi waktu luang ya, karena ini memang permainan yang menggembirakan kalau menurut Mas Cita ya. Nah, saat ini ya permainan kekenaya atau query top ini sudah hampir punah. Nah, ini kenyataan bahwa memang sudah terjadi juga ya di tanah Papua seperti itu. Ya, jadi memang bermain punya fungsi adaptif ya dalam kehidupan manusia. Ya, jadi kalau fungsi yang lebih luasnya memang bermain ini punya fungsi sosial kultural. Ya, jadi dalam konteks ini permainan anak-anak ini merupakan sebuah fenomena sosial budaya yang mempunyai makna simbolis. Ya, ya, jadi dalam permainan itu memang ada simbol-simbol dan juga proses simbolik yang terus-menerus ya dimaknai, ditafsirkan ya, karena memang ini akan mempengaruhi kerangka pemaknaan yang dimiliki oleh manusia. Jadi memang permainan tradisional ini punya kekhasan ya, bisa memberi ciri khas dan juga menjadi salah satu identitas budaya ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau permainan kekenaya atau query top ini hampir punah ya, karena ini merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Bovendigul. Dan mudah-mudahan ya permainan-permainan tradisional yang ada di tanah Papua bisa digali lebih lagi, sehingga kita akan mengetahui ya permainan-permainan tradisional apa saja yang ada di tanah Papua selain dari permainan tradisional dari Kabupaten Bovendigul, yakni kekenaya atau query top.

0: Ya, berarti masih kakak ada dorong semua Muslim Serang Informasi dan lagu-lagu Nusantara Maci Jain hadirkan ya. Kembali satu pesan-pesan berikut ini.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
3: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
4: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
5: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
6: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakek didorong semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Engkros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai. Ya, dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca, serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat ya. Di titik pertama, Megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat yaitu Megalitik Serobu 2 dan juga Megalitik Serobu 3 dan Megalitik Serobu 4 ini digunakan sebagai tempat penguburan.

Ya, masih-masih kakarir orang semua ya. Untuk kami di pagi hari ini yang lagi menikmati ya suasana baik bersama dengan keluarga di rumah, menikmati sarapan ya di pagi hari juga ya. Ya, masih-masih kakarir orang, Mas Cicin akan bagikan satu info kesehatan untuk kami yang di pagi hari ini sarapan roti dan juga kopi ya. Terlebihnya kita orang harus mengetahui bahwa sarapan roti dan juga kopi sehat atau tidak. Mas Cicin akan bagikan beberapa fakta yang perlu pace-mace kakak adik orang semua ketahui di pagi hari ini. Ya, dan bagi sebagian orang atau bagi banyak orang ya, roti dan kopi ini menjadi menu sarapan favorit. Ya, karena biasanya pace-mace kita melihat praktis ya, juga mengenyangkan dan mudah disiapkan ya. Ya, tapi macam-macam kakak ada orang masih banyak yang bertanya ya, apakah kombinasi ini benar-benar baik untuk kita punya kesehatan jika kita konsumsi di setiap pagi. Ya, dan macam-macam kakak ada orang semua, ini Maci Jain lansir dari Harvan ya. Roti ini dapat menjadi sumber energi yang baik ya jika memilih roti gandum yang utuh ya dibandingkan roti putih. Ya, karena kandungan serat pada roti gandum ini membantu untuk pace-mace, kan bisa menjaga rasa kenyang lebih yang tentunya lama ya, sekaligus mendukung kesehatan pencernaan. Ya, pace-mace kakak ada orang, sementara itu kita melihat kalau kopi ini kan mengandung kafein dan juga antioksidan yang membantu untuk meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi serta energi tubuh pada pagi hari. Ya, dan berbagai penelitian juga menunjukkan ya pace-mace kakak ada orang semua. Ya, konsumsi kopi secukupnya berkaitan dengan penurunan risiko diabetes ya, serta penyakit hati kronis ya. Ya, meski demikian juga sarapan hanya berupa roti dan kopi ya, ini juga belum mampu memenuhi kebutuhan gizi tubuh secara lengkap di setiap hari. Dan tubuh tetap memerlukan protein, lemak sehat ya, dan juga vitamin serta mineral agar energi bertahan lebih lama dan juga metabolisme berjalan optimal. Ya, dan ahli gizi juga pace-mace menyarankan melengkapi menu sarapan dengan sumber protein seperti telur, yogurt ya, keju rendah lemak atau selai kacang. Ya, dan pace-mace kakak ada orang menambahkan buah segar ini juga memberikan manfaat karena mengandung juga serat, bahkan vitamin dan antioksidan yang mendukung juga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dan kita harus lihat juga ya pace-mace kakak ada orang semua jenis kopi yang dikonsumsi setiap pagi. Ya, ini juga perlu diperhatikan ya, agar manfaat kesehatan ini juga dapat diperoleh secara lebih optimal ya setiap hari. Kopi hitam tanpa gula berlebih atau creamer ini lebih sehat dibandingkan minuman kopi dengan sirup ya, gula ya, juga serta krim yang berlebihan. Ya, dan untuk pace-mace kakak ada orang bagi penderita maag ya atau lambung sensitif, minum kopi saat perut kosong ya. Ini dapat memicu rasa tidak nyaman pada lambung. Ya, dan pace-mace kopi sebaiknya dikonsumsi setelah mulai makan atau bersamaan sarapan ya. Ini agar lebih aman bagi kesehatan lambung dan juga sarapan roti ya, dan juga kopi ini bukan kebiasaan buruk. Dan apabila pace-mace kita melakukan dengan pilihan makanan yang tepat setiap hari secara konsisten. Ya, pilih roti gandum, konsumsi kopi secukupnya, serta tambahkan protein dan juga buah agar sarapan menjadi lebih bergizi dan juga seimbang. Ya, sudah pukul 8.45 menit waktu Indonesia Timur ya, pace-mace kakak adik orang semua. Di pagi hari ini, baik untuk kami yang lagi menikmati ya sarapan pagi bersama dengan keluarga ataupun kerabat ya. Selamat pagi untuk kamu semua dan tetap semangat terus dalam menjalankan segala aktivitas.

0: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
1: Air, ini Pak, Pak Air.
2: Ada apa, Bu? Cepat lari, Bu.
3: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
1: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
1: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
2: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
4: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Kena buru-buru. Tadi ada telepon.
3: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
4: Baik, Pak.
5: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
6: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih bersama dengan Macita di sini, Baca Macita Kakade Terang Semua. Nah, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi Apen Beyeren. Nah, ini Apen Beyeren ini adalah ritual injak batu panas. Wah, Macita udah lihat ya beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama, yakni berjalan di atas bara, ya seperti itu. Tapi kalau ini dia berjalan di atas batu panas. Nah, Apen Bayeren ini ya, ini merupakan salah satu ritual yang ada di masyarakat Biak. Ya, ini adalah sebenarnya Apen Bayeren ini merupakan salah satu tarian, ya. Nah, ini tarian yang memiliki unsur magis, ya, karena yang melakukan ritual ini berjalan di atas batu yang panas. Nah, jadi apen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan beyeren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu, ya. Biasa juga kita sebut sebagai barapen, ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi Apen Bayeren ini, ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama, ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak, ya, dan juga itu tidak akan melukai karena katanya konon yang melakukan ritual Apen Bayeren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan Apen Bayeren juga ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya Neno Neno yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui war atau tarian. Ya, jadi Apen Bayeren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang, ya, lalu batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran, kemudian bara batu karang.
7: Kabar Papua jam 9.

Hakim Aceh KKAD, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak